0: perusahaan. Masa iya mau beli lagi?
1: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
0: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

buka hatimu.

0: Baik, saudara pendengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Ihdin Apal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal a'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, Profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu
4: profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan,

dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia

0: Indonesia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, era tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan senang sekali pendengar untuk edisi share hari ini. Saya Debi Kalmaskosu kembali menyapa Anda masih bersama rekan Ian Morel Kosu di meja putar pendengar. Kami akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda umat muslim dan muslimat atas nama pimpinan dan seluruh kru RRI Tual, kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga keikhlasan dan berkah Idul Adha menyertai kita semua. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, 10 lebih 3 menit ya, jangan lewatkan. Kami akan hadir untuk Anda pendengar lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa, kerjasama LPP RRI Tual bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk edisi hari ini pendengar, kami akan hadir untuk Anda mengetengahkan topik tentang budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026. Dan untuk narasumber kita pada edisi hari ini pendengar, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Budi Tofi. Dan tentunya kami akan hadir untuk Anda satu jam ke depan ya, hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan lancar dan selalu semangat untuk menjalaninya. Kita nikmati musik dan informasi pendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Tuan Aldi Langgur. Pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sampai saat ini masih terus memantau siaran kami, pendengar. Dan kembali kami ajak Anda, pendengar, untuk mengikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Pendengar, kekayaan adat, budaya dan pesona alam Kepulauan Ki bukan lagi sekedar kebanggaan internal ya, melainkan modal besar yang kini dilirik di panggung nasional di tahun 2026 ini. Pemerintah pusat tengah gencar mendorong transformasi ekosistem yang berkualitas, regeneratif dan berpijak pada kearifan lokal. Lalu pendengar, bagaimana posisi Maluku Tenggara? Sejauh mana gerak kita untuk membawa tradisi leluhur kita naik kelas di tingkat di tengah program prioritas tersebut? Pagi ini pendengar, saya Debbie Kalmaskosu bersama Anda, dan tentunya kita akan mengangkat, mengupas tuntas topik budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026. Di studio saat ini juga telah hadir narasumber yang luar biasa berkompeten ya, akan memberikan pandangan mendalam bagi kita semua pendengar. Bapak Victor E. Budi Tofi, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara. Selamat pagi, Pak Kadis.
2: Selamat pagi, Mbak Dewi. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Tual di mana saja berada. Salam sehat, semangat selalu, dan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara yang beragama Islam.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih ya sudah berkenan hadir bersama kami di saat ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sementara stay tune bersama kami, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui line interaktif kami, pendengar, 0916-21462 dan 0813-549-5875. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan atau menyampaikan hal-hal terkait dengan topik kita di pagi hari ini, 0916-21462 dan 0813-549-5875, pendengar. Satu jam ke depan kami akan bersama Anda, pendengar. Dan segmen pertama ini saya mulai ke Pak Kadis dulu ini. Ya. Hari ini luar biasa semangatnya ya Pak Kadis ya?
2: Ya, luar biasa. Tetap semangat.
0: Wow. Iya Pak Kadis, kalau kita bicara tentang program prioritas nasional di bidang kebudayaan 2026 ini ya Pak Kadis ya, bagaimana di Perindak menerjemahkan kebijakan pusat ini agar selaras dengan jati diri budaya lokal di Maluku Tenggara, Pak Kadis?
2: Iya, baik. Kita punya Maluku Tenggara ya, Pulau Ke ini memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan, dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat. Kita punya warisan budaya tak benda, warisan budaya benda berupa cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban nenek moyang atau leluhur Ke yang sudah adaptif, yang visioner, dan sampai saat ini budaya Ke tidak lekang dimakan waktu. Ini sesuatu yang perlu kita banggakan, dan semoga bukan hanya sebagai kebanggaan kita secara lokal, tapi semua potensi sejarah dan budaya adat istiadat yang ada kita harus lebih promotif sesuai dengan empat pilar dari kebudayaan. Yang pertama adalah soal perlindungan. Nah, bagaimana kita melindungi secara adat budaya kita supaya tidak lekang waktu. Kemudian dari seterusnya perlindungan, kita punya pengembangan ya, kita kembangkan secara luas. Kita perlu sentuhan-sentuhan dan tentunya dengan pendampingan-pendampingan. Dan seterusnya kita punya harus dimanfaatkan. dimanfaatkan sebagai satu kekayaan identitas dari suatu daerah. Mm-hmm. Dan yang berikutnya adalah soal pembinaan bagaimana budaya ini melalui pelaku-pelaku dan pengingat sejarah budaya. Ada mastro-mastro kita, mastro budaya, ada sejarawan, budayawan yang harus kita kita persatukan dalam satu wadah tertentu untuk berikrar, untuk mempersatukan, menguatkan jati diri dari kebudayaan K yang begitu luar biasa dan unik.
0: Pak Kadis, tadi disampaikan terkait dengan potensi budaya dan sejarah kebudayaan, kebanggaan, apa yang menjadi potensi budaya dan sejarah yang menjadi kebanggaan di Maluku Tenggara ini, Pak Kadis?
2: Ya, dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Ya, baik, bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi. Dan generasi muda, walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang.
0: Bagaimana dinas menghadapi itu?
2: Nah, kita revitalisasi. Nah, melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, kita masuk di bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia. Yang berikut kita punya hukum adat Lorong Ngabal. Ya, yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih digunakan dalam segala kehidupan masyarakat Kei. Dan ini menunjukkan sesuatu yang masih kita jaga, tinggal ini kita sebar, kita edukasi kepada semua kalangan dan siapapun yang masuk tinggal di Kei, dan kita berikan itu. Dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah berencana melalui Bapak Bupati Maluku Tenggara mau membuat seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang penguat untuk kebudayaan-kebudayaan kita termasuk hukum adat.
0: Baru direncanakan tapi belum ya, belum tahu pasti
2: tetapi
0: kapan.
2: Kemudian dalam tahun ini kita laksanakan, dan program ini dari Kementerian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengajukan warisan budaya tak benda. Dan pada kesempatan bersilaturahmi pemerintah daerah Pak Bupati bersama Menteri Kebudayaan Pak Falison, ini sudah sampaikan dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Yang berikut kita punya seperti upacara Renin, penyambutan tamu kita yang masuk disambut dengan percikan air kelapa penanda untuk menyucikan atau menerima mereka sebagai tamu yang perlu dijaga, dilindungi dan dihargai. Nah, ini kita juga mengajukan. Kemudian kita punya werwarat, ya, ini warisan budaya pada acara-acara festival fashion MTK. Salah satu kegiatan yang menjadi insight dari kegiatan MTK, penangkapan ikan secara tradisional ini juga kita lagi ajukan. Dan ini adalah contoh-contoh dari warisan budaya tak benda yang terus kita angkat. Dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kita mendorong untuk mengangkat itu, menetapkan situs-situs budaya kita. Kita punya banyak situs budaya. Contoh, kita punya Ngutun Rit atau penutup negara yang kemudian badannya Tenan Base yang ada di Fun, yang ketiga Ngutun Rit dan Tenan Base digabung disebut Bound Rit. Ini adalah negara terbesar di Indonesia. Saya ulangi lagi, Ngutun Rit dan Tenan Base ketika digabung menjadi negara yang terbesar di Indonesia. Dan ini masuk di Kepulauan Kei itu sejak kurang lebih akhir abad ketiga atau awal abad keempat Masehi. Satu proses sejarah yang cukup panjang, dan itu dikaitkan juga dengan cerita-cerita rakyat tentang tabob atau penyu belimbing, ya, yang menjadi tanda. Kemudian dua benda Ngutun Driten Tenan Bes ini menjadi tanda persekutuan antara dua komunitas adat yang ada di Nuvit dan yang ada di Ohilimtait. Ini merupakan bagian proses panjang yang terus harus kita jaga sebagai identitas dari budaya Kei yang begitu kaya, begitu kurang lebih.
0: Jadi untuk mempertahankannya itu agar memang dia masih terus ada sampai dengan saat ini dan bisa dikembangkan sampai ke tingkat nasional begitu, Pak.
2: Iya, betul, kita inventarisir. Kemudian ini bukan hanya menjadi kebanggaan kita, tapi kita harus kita sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa Kei punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang atau dalam Kei, bahasa Kei kita menyebutnya Tomtan. Kita punya cerita. Cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda atau sesuatu yang menjadi penanda. Jadi bukan hanya cerita kosong. Kalau kita di Kei ada ketika kita bercerita sesuatu, orang akan bertanya ada buktinya enggak, atau dalam bahasa Kei kita sebut dengan Tom dan Tad. Ini juga merupakan bagian dari warisan budaya atau benda yang sudah kerjasama dengan dari Kementerian Kebudayaan beberapa waktu lalu. Mereka mencari, membuktikan, memverifikasi apakah sumber-sumber informasi yang kita kirimkan itu benar

0: operasi akhir, dan 4 yang lagi proses, jadi tahap jangka pendek. Jangka menengahnya adalah penetapan Gua Luwat sebagai cagar budaya nasional. Ini target kami. Kalau Gua Luwat atau cliff painting yang ada di Ohidertawun, yang usianya sudah lebih dari 40.000 tahun, ini menunjukkan tingkat peradaban yang cukup tinggi, dan ini harus kita tetapkan justifikasi dari pusat, dan juga kita dorong supaya mendapatkan penetapan secara nasional, bahkan mungkin ke UNESCO. Lainnya adalah seperti Enbal, kuliner lokal kita yang kita ajukan, yang saat ini berproses menuju ke penetapan di UNESCO sebagai bagian dari ketahanan pangan dunia, dan merupakan extension ya, karena Enbal ini bukan hanya di Kepulauan Kei, ada beberapa negara di Amerika Latin, misalnya Brazil, Venezuela juga mengkonsumsi yang sama. Mudah-mudahan kita bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah mendapatkan penetapan dari UNESCO. Ketika itu sudah dapat, maka dunia akan mengakui bahwa di Kei, Maluku Tenggara, ada sesuatu yang menjadi warisan budaya dunia.
1: Apa yang menjadi kendala menurut Pak Kadis sendiri untuk pencapaian itu, Pak Kadis?
0: Nah, sebetulnya kalau kita bicara, kalau kendala itu sebetulnya ada di sumber daya. Sumber daya ini maksud saya adalah bagaimana semua orang harus merasa terpanggil untuk menginformasikan, mempromosikan, membuat konten-konten kreatif tentang potensi-potensi budaya dan sejarah yang kita miliki. Contoh, ketika disandingkan cagar budaya dengan pariwisata, maka kita berwisata dan wisatanya wisata sejarah. Kita bisa dorong di lembaga-lembaga pendidikan misalnya untuk jadikan sebagai studi wisata ke tempat-tempat yang berbasis sejarah dan budaya tadi. Kekuatan bersama ini harus kita tingkatkan. Nah, itu yang saya bilang kenapa masih teratas pada sumber daya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu komitmen bersama kita untuk bisa mengangkat, mengidentifikasi, mengangkat semua potensi sejarah budaya yang kita miliki.
1: Soal sumber daya, apakah memang anggaran tidak menjadi kendala untuk mencapai itu, Pak Kadis?
0: Saya pikir anggaran bukan sesuatu yang harus kita sesalkan setiap saat. Tentunya kita bisa bermain, kita berpola dengan jejaring, networking. Begitu banyak yang bisa mendukung kita. Contoh, misalnya kalau di lingkup pemerintah daerah, Pak Bupati dalam arahan-arahan kolaborasi sinergitas antar OPD. Dan itu sudah mulai pelan-pelan ini terjawab. Kita punya jaringan-jaringan informasi RRI sebagai corong kita misalnya. Kita berpartner dengan ABCGM. Kita punya akademisi, ada bisnis, ada komunitas, ada juga media dan government yang selalu siap mensupport, termasuk Kementerian Kebudayaan dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, kekuatan-kekuatan ini. Jadi, kalau saya tidak terlalu beranggapan bahwa anggaran itu menjadi halangan, tetapi semangat yang harus kita kedepankan.
1: Wow, luar biasa, Pak Kadis. Ya. Baik, Pak Kadis, disampaikan banyak hal juga ya terkait dengan program prioritas dan bagaimana dinas sendiri dalam pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesiapan di lapangan ya, Pak Kadis ya, bagaimana kesiapan pelaku seni dan pegiat budaya di Maluku Tenggara ini sendiri, Pak Kadis?
0: Baik, untuk pegiat budaya, saat ini kami lagi mengajak, menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Ini banyak ada, bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Juga kita punya budayawan, ya, beberapa raja yang selalu menjadi sumber sumber kita untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat secara luas. Kita ambil misal Bapak Raja Van yang selalu bersedia untuk memberikan informasi-informasi terkait sejarah dan budaya, dan kita menyebutnya Masro. Kemudian kita punya koreografer muda, contoh ada Ibu Isi Rahayaan, kita punya Neo Efruan, kita punya Jo Efruan, kita punya Presnita Laut, banyak yang menjadi, dan kita punya seperti Ibu Alo Yaflean, ada juga Ibu Nelson Sab yang selalu aktif mendampingi koreografer atau seniman-seniman lokal untuk berkarya. Ini menjadi sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni,

0: dalam seni ini, para seniman ini sudah mulai bersatu, dan itulah kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.
1: Bagaimana dari dinas mendorong para pelaku dan pegiat budaya ini, Pak Kadis?
0: Ya, tentunya dengan ada inkubasi di kebudayaan. Kita memberikan apresiasi. Ada beberapa seniman dan sejarawan yang sudah kita akses untuk mendapatkan inkubasi-inkubasi di bidang kebudayaan. Kita juga akan mengajak banyak seniman muda untuk bergabung, dan pada saatnya kita bikin satu wadah, dan bagaimana caranya kita menyalurkan bakat dan minat mereka pada satu titik. Kita siapkan panggung-panggung untuk mereka bisa berkreasi. Misalnya pada pagelaran Festival Pesona Metike tahun 2025 yang dilaksanakan di Pantai Ngurus Serenda dan Ohililir. Semua talent kita menggunakan talent lokal, dan semua komunitas punya kesempatan yang sama untuk menggunakan panggung Festival Pesona Metike untuk menunjukkan bahwa ini mereka yang siap mendukung program-program pemerintah daerah di bidang pariwisata, seni, dan kebudayaan. Ini menjadi kekuatan, dan inkubasi seperti beginilah yang menjadi pendorong bagi para seniman, para koreografer, dan penggiat-penggiat kebudayaan di Maluku Tenggara untuk berkreasi, menciptakan karya-karya seni, dan merevitalisasi kembali seni-seni yang sudah ada, hidupkan kembali, seperti begitu.
1: Itu yang diharapkan ya, Pak Kadis,
0: ya,
1: apa yang
0: sangat
1: diharapkan pada mereka ya, selaku pelaku-pelaku usaha
0: pelaku usaha, kemudian penggiat seni dan budaya.
1: Baik, Pak Kadis, budaya kayak ini ya, Pak Kadis ya, syarat akan nilai-nilai luhur seperti hukum adat Larul Ngabal dan semangat Marin ya. Nah, bagaimana hukum adat Larul Ngabal ini dan semangat Marin ini dikemas sebagai warisan budaya tak benda?
0: Iya, kita bicara tentang Larul Ngabal ini kan, hukum adat Larul Ngabal ini ada berada berbagai kajian yang bisa kita lihat ya. Dari kajian antropologi, kok bisa ya satu hukum yang lahir sebelum adanya negara ratusan tahun yang lalu bisa dipakai, digunakan sampai saat ini?
1: Sudah ratusan tahun.
0: Dan proses pencetusannya tidak gampang. Dan kemudian diterima oleh semua kalangan. Dalam hukum adat Larul Ngabal ini ada unsur pidana dan perdatanya terbagi secara apik. Dan ini menunjukkan yang saya sebutkan di awal, bahwa leluhur kita orang Ke sudah cukup visioner, dan hukum adat Larul Ngabal ini masih adaptif hingga saat ini. Dan ketika terjadi konflik atau permasalahan, maka pendekatan dengan hukum adat itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan pendekatan hukum-hukum positif. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita banggakan dan perlu kita hidupkan terus sebagai warisan budaya dari leluhur yang harus kita jaga. Yang berikut, budaya meren yang saling mendukung. Kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari, ketika mulai dari lahir sampai pada kematian. Jadi kalau saya mau bilang di KI, sejak lahir sampai kematian itu penuh dengan nuansa kekeluargaan dan meren, saling mensupport, saling mendukung tanpa ada rasa beban. Ini menjadi kekayaan, mudah-mudahan tidak tergerus oleh dengan dinamika waktu, tidak tergerus dengan proses-proses perubahan. Dan sampai saat ini kalau kita saksikan bersama-sama, masih hidup di berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang ada di perkotaan. Ya.
1: Baik, Pak Kadis, luar biasa ya hukum adat Larul Ngabal dan semangat Marin yang ada di Kepulauan Ke ya, Pak Kadis ya. Kira-kira langkah strategis apa yang sedang dibangun di Sparbud ya, di Maluku Tenggara ini, untuk meningkatkan gaung atau branding kebudayaan Ke pada skala nasional, Pak Kadis?
0: Iya, kami akan ikut pada berbagai jenjang kegiatan yang diturunkan secara dari nasional, misalnya dari Kementerian Kebudayaan. Kita harus mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan, di antaranya misalnya sistem data pengajuan kebudayaan-kebudayaan kita, adat-adat kita siapkan dalam bentuk data yang baik yang kita berikan. Itu penting, karena banyak juga kita cukup bangga dengan apa yang kita miliki tapi kita tidak bicara by data. Inventarisasi secara nasional itu menunjukkan bahwa kekayaan budaya yang ada, termasuk warisan budaya tak benda, warisan budaya benda, cagar budaya, dan situs, itu belum ditetapkan dalam berbagai regulasi. Dan tentunya itulah strategi pertama yang akan disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita mendata, kemudian kita mengupload pada berbagai kanal Kementerian Kebudayaan, dan langkah-langkah berikut adalah semua potensi budaya, baik itu OPK, 10 OPK, Objek Pemujaan Kebudayaan itu, kita kemas dalam data dan kita siapkan bentuk-bentuk promosi dalam konten-konten kreatif. Misalnya, kita berkunjung beberapa waktu lalu, kami berkunjung dengan tim Kementerian Kebudayaan, kita bikin dalam bentuk visualisasi. Nah, cerita-cerita rakyat yang menjadi kekayaan kita, mulai kita rangkum. Dari Dinas Pariwisata mulai rangkum, dijadikan buku, dan pada saatnya kita akan bikin dalam video-video singkat, dipromosikan. Dan berikutnya, kita siapkan lagi data-data lain yang pada saatnya mengajak semua pihak. Dan pada saatnya juga, kegiatan-kegiatan seni dan budaya kita siapkan dalam panggung, satu panggung menunjukkan, dan misalnya contoh Festival Pesona Metike. Mulai dari pembukaan, kita pastikan, kami pastikan itu akan syarat dengan seni dan budaya lokal yang kita tampilkan. Kita menunjukkan bahwa ini loh identitas kita, budaya kita itu masih hidup, dan saatnya kita kuatkan secara bersama-sama supaya menjadi kebanggaan nasional, bukan hanya kebanggaan lokal tapi kebanggaan nasional, dan dapat dilirik oleh wisatawan-wisatawan juga dari sisi pariwisata. Kita ambil misal di Bali, penguat destinasi pariwisata di Bali adalah kebudayaan, dan Kei tidak kalah soal itu. Kita punya alam yang sudah indah, kebudayaannya juga bagus, tapi ini perlu kemasan-kemasan. Kemasannya harus kita siapkan secara baik, kita promosikan secara bersama-sama, dan mendorong juga adanya sanggar-sanggar budaya. Itu harus hidup. Ada satu hal yang kita pendekatan melalui Ohoi. Karena Ohoi, di Ohoi itu ada berbagai kekayaan kita, termasuk di dalamnya sejarah budaya adat, dan itu kita pendekatan melalui tingkat Ohoi. Contoh lain, kami bagian dari apresiasi salah satu Ohoi di Kekecil Timur, namanya Ohoi Rebab, yang begitu terkenal dengan penabu tipa. Dan pada saat pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai mendorong mereka supaya di sana semua itu diapresiasi, dan kita dorong pelaku, misalnya perajin tipah itu kita angkat, kita promosikan, pembuat suling, dan ke depan harapannya orang Kei, anak-anak sekolah mau belajar tipah, mari kita berkunjung ke Rebab, di sana ada sesuatu, kita pelatih tipah. Jadi di branding sebagai kampung tipah, ini contoh dari bagian apresiasi untuk tetap mempertahankan, dan bagian dari kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata yang terus kita galakan dalam waktu dekat. Tentunya kami akan didukung oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan Maluku Tenggara yang siap mensupport kami. Begitu.
1: Tidak ada kendala ya Pak Kadis ya?
0: Ya, sampai saat ini belum ada kendala, dan harapannya tidak akan ada kendala. Gas! Ya, gitu.
1: Luar biasa Pak Kadis ya, semangatnya luar biasa dengan program-program di Maluku Tenggara ya. Bagaimana Disparbud mendorong penguatan kebudayaan lokal agar bisa bersaing di kaca nasional dalam program prioritas tahun 2026 ini Pak Kadis?
0: Ya, tentunya kemasan. Semua daerah punya potensi yang sama dengan karakteristiknya, maka dikemas. Ya, kita mempertahankan seni budaya lokal, tapi perlu ada sedikit sentuhan-sentuhan modernisasi. Kontemporer misalnya. Ya, daerah-daerah lain sudah jalan, Papua dengan tarian kontemporernya, Jawa, Bali, dan Kei juga kita ciptakan itu. Maka tentunya penggiat seni dan budaya, para koreografer ini harus kita satukan dalam satu wadah. Okay. Maka tujuan besar itu akan tercapai. Dan tidak butuh waktu lama, ya saya yakinkan bahwa ketika event Festival Pesona Metike yang sudah masuk pada Karisma Event Nusantara, event pariwisata secara nasional, kita gaungkan, kita buat bahwa seni dan budaya kita selevel dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
1: Baik, luar biasa Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis, dan pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa 30 menit berlalu kebersamaan kita ya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di saat ini, lain telepon, bahkan lewat jalur WhatsApp, silakan di 081354958 75. Sekali lagi, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, 081354958 75. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah kita jeda berikut ini.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tua Dilanggur Pendengar melalui Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Masih bersama saya di Bikal Mas Kosu di saat ini juga narasumber kita PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Bapak Victor E. Budi Tofi. Kita masih membahas terkait dengan budaya lokal naik kelas di program prioritas nasional 2026 pendengar. Dan kembali kami sampaikan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813-549-5875. Pak Kadis, kita mungkin untuk sesi ini kita bahas terkait dengan OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan ya. Pak Kadis bisa dijelaskan?
1: Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan yang menjadi legal formal dari kebudayaan. Nah, di sana kita akan bicara ada beberapa unsur, 10 tradisi lisan misalnya. Mm-hmm. Ada cerita-cerita, ya, cerita rakyat. Mm-hmm. Yang berikut kita bicara tentang manuskrip, ada tulisan-tulisan. Misalnya di daerah di Jawa, di Sumatera ada lontor, ada prasasti. Nah, kita bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat Lamong Ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, kolotarian, koreografer, nyanyian dan sebagainya. Kita bicara pada sisi seni. Ada pengetahuan tradisional. Contoh dulu ketika orang Kei, orang mau membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan atau bulan pada waktu tertentu, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Dan di Ohoi-Ohoi saya yakin walaupun sudah ada kompas, tapi kompas alam ini juga masih tetap digunakan. Kemudian ada teknologi tradisional, ya. Kita di kehidupan sehari-hari ada menggunakan teknologi tradisional, misalnya alat untuk mengepres embal. Itu kalau kita masih mengetahui lulun, ya, kalau lulun atau batu dan kayu yang dipakai untuk menindis itu bagian dari tradisional. Dan kita punya ada juga cerita-cerita rakyat yang bisa kita angkat. Ada permainan-permainan tradisional, ya, contoh di Ohoi-Ohoi, kebiasaan-kebiasaan itu permainan-permainan tradisional, permainan anak, dan itu merupakan dan juga ada juga olahraga tradisional. Kalau kita di KI dulu kita punya lomba dayung belan, ya, atau lomba dayung perahu yang masih terus setiap tahun kita laksanakan, dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Next, kita bicara warisan budaya tak benda yang tadi sudah banyak disinggung. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan tak benda. Budaya Tabunda itu tadi sudah saya sebutkan, dan di tahun depan pasti lebih banyak karena semakin hari ketika kita berjalan kita identifikasi kayaknya nggak habis-habis tentang bicara warisan
0: masih banyak yang tersembunyi,
1: masih banyak yang tersembunyi, dan itu masih hidup dalam masyarakat. Bukan kita mengingat kembali, tapi ketika kita jumpai, oh ternyata ada sesuatu lain yang bisa kita jadikan sebagai warisan budaya atau benda. Kita punya cagar budaya. Ketika Tom dan Tat dalam perjalanan tadi disebutkan hukum adat Lamong Ngebal, kita ikuti tahap-tahapnya. Misalnya kita mulai dari Letbuan, kita mulai dari Semawi di makam Nini Sekmas, kita masuk di Siran-Sirien dan satu rangkaian, dan itulah perjalanan hukum adat. Begitu pula kita bicara tentang situs-situs yang lain. Tadi Ngutun Diri, Tenun B sudah saya sebutkan. Kok bisa ya, abad ke-4 Masehi sudah masuk. Nah, berarti Kei sudah ada sesuatu yang menjadi perhatian bagi orang luar untuk berkunjung ke Kei pada saat itu. Kalau kita bicara dari sisi konteks pariwisata zaman dulu, ya, berarti ada sesuatu yang sudah luar biasa. Kita punya cagar budaya. yang saya tadi saya sebut Golwat yang sudah ada di sana, itu sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Ini karya-karya leluhur yang ada di Kepulauan Kei. Jadi kalau konteks pariwisata, kita menyebut Tuhan menciptakan Kei ini pada saat Tuhan lagi tersenyum atau bahagia. Nah itulah, maka kita kekayaan budaya ini kita sandingkan dengan pariwisata, tentunya menjadi motivasi bagi orang untuk berkunjung ke daerah sini. Jadi pariwisata alam, tapi kita punya pariwisata budaya juga yang kuat. Begitu kurang lebih.
0: Baik, Pak Gadis. Terhadap itu, kira-kira sejauh mana dinas kebudayaan sendiri ya, Hisparbud ya, melakukan inventarisasi atau pendataan berkala ya, terhadap 10 OPK ini di Ohoy-Ohoy, dan pastinya itu bisa memiliki basis data kebudayaan yang kuat.
1: Benar. Kami beberapa hari lalu baru saja mengirimkan data, dan data 10 OPK itu kami identifikasi berdasarkan kecamatan. Kita punya 11 kecamatan, kita bagi per kecamatan, dan menarik. Menarik karena dari 11 kecamatan masing-masing punya karakteristik dari 10 uraian 10 OPK tadi. Dan kami terus bersama dengan tim Hisparbud itu setiap saat ini kalau lihat kami ada di lapangan terus. Jadi di satu sisi kami belajar, satu sisi kami berwisata, dan satu sisi kami bisa berintegrasi langsung, bukan hanya dari sisi pariwisatanya, tetapi dengan ya ada juga tradisi-tradisi lisan yang bisa kita dengar. Kita tidak wawancara secara resmi, tapi kami masuk di satu Ohoy secara acak, kita masuk bercerita dengan pelaku-pelaku, orang tua-tua di sana, dan semakin banyak kami lakukan ini, maka semakin banyak informasi yang kami dapat, yang kemudian dicatat dan direkam sebagai warisan budaya yang sudah berdasarkan berbasis data. Dan ini sudah menjadi penguat. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar RRI khusus yang ada di Maluku Tenggara, bila punya sumber-sumber informasi tentang warisan budaya atau benda lainnya, itu kami akan senang hati apabila kami diberitahukan dan berkenan ketemu dengan kami untuk bisa banyak menggali, mengeksplor tentang potensi-potensi budaya adat istiadat yang ada di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.
0: Iya, Pak Kadis, tantangan dari 10 OPK ini kan bukan cuma dicatat ya, Pak Kadis ya.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana memajukannya agar menarik bagi generasi muda. Nah, langkah strategis apa yang memang disiapkan oleh Dinas Kebudayaan di tahun 2026 ini, Pak Kadis, agar OPK kita ini seperti seni pertunjukan dan permainan rakyat, ini bisa dikemas secara kreatif begitu, Pak Kadis?
1: Baik, itu yang saya sebut di awal 4 pilar utama 10 dari pemajuan kebudayaan. Kita pembinaan. Dan dalam waktu dekat bertempat di Ohider Tawun, kami akan mengemas satu kegiatan itu gelar permainan tradisional yang melibatkan tentunya dari sisi pariwisata, kami melibatkan kelompok sadar wisata, kami melibatkan anak-anak sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nah, ini yang akan kami siapkan. Kemudian juga saat ini kami pada saat pameran pendidikan kemarin ada juga lomba-lomba storytelling tentang cerita-cerita rakyat. Ini yang kemudian kami kemas, kami buat rekaman khusus lagi untuk dijadikan sebagai dalam bentuk buku atau cerita lainnya, tampilan lainnya untuk memperkuat potensi yang ada berbasis data, tapi berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipedomani, dibaca oleh berbagai kalangan, dan tentunya pendampingan dan penguatan-penguatan ini yang terus kami lakukan. Dalam waktu dekat kami akan mengajak seniman untuk ada program seniman Ghost School, Ghost Campus, dan bagian dari pemajuan kebudayaan yang lagi kami dorong dalam bentuk 4 pilar, tentunya dengan pemajuan-pemajuan itu. Ini yang kami siapkan dan sudah beberapa yang kami laksanakan. Begitu. Jadi program-program ini bukan hanya menjadi program lifting, tapi dipastikan kami mengeksekusinya. Dan setelah satu tahapan kami akan mengevaluasi apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau ada perlu peningkatan-peningkatan. Ini yang terus dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa saat ini.
0: Baik, Pak Kadis, ini ada pesan singkat ya dari pendengar yang juga bergabung di saat ini. Selamat pagi RRI dan Pak Kadis, saya Ibu Selvina ya. Kemahiran membuat gerabah tanah liat tradisional di Ohoi kami ini termasuk dalam warisan budaya tak benda yang sangat bernilai tinggi. Namun, pengrajin ya rata-rata sudah berusia sepuh. Apakah dari Dinas Kebudayaan ada program atau insentif khusus untuk mendukung regenerasi kemahiran tak benda ini agar anak-anak muda kita mau belajar dan tidak mau melanjutkan warisan leluhur ini? Ibu Selvina, Pak Kadis.
1: Baik, Ibu Selvina, mohon informasi dari Ohoi apa?
0: Tidak nanti disampaikan juga ya. Mm-hmm.
1: Tapi luar biasa Ibu Selvina. Mm-hmm. Nanti silakan disampaikan di line WA, mm-hmm. nomor kontaknya di Ohoi mana, mm-hmm. dan itu bagian akan ada apresiasi, mm-hmm. bagi Mas Ro. Sayang sekali kami baru dengar ini, mm-hmm. tapi gerabah atau tembikar itu, mm-hmm. juga menjadi ikon dari bagian dari kriya atau, mm-hmm. souvenir, mm-hmm. dan tentunya ini banyak di wilayah kebesar, yeah. apalagi di daerah Banda Eli, Banda Ele, Banda Elat, mm-hmm. dan kami berterima kasih dan Ibu Selvina,
0: yeah.
1: dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Ibu karena akan ada, mm-hmm. apresiasi. Kalau Ibu masih usia Ibu sudah di atas 60 tahun, itu ada satu predikat mastro.
0: Oh,
1: untuk itu
0: ya?
1: Ada tadi kami sebutkan bagian dari inkubasi kebudayaan, mm-hmm. kami akan dorong Ibu dan mudah-mudahan Ibu akan bersedia untuk menjadi pendamping bagi generasi-generasi muda. Ini luar biasa. Kami,
0: tapi sejauh ini pendataan dari dinas seperti apa Pak Kadis?
1: Ya, saya mau sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan ini sebelumnya adalah dinas sendiri, mm-hmm. dan baru bergabung dengan pariwisata kurang lebih 6 bulan.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kami dari pariwisata sudah punya data itu, mm-hmm. tapi ini merupakan hal yang baru yang disampaikan Ibu Selvina, dan silakan saja Ibu, dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Ibu untuk itu. Sama okay. halnya dengan pelaku-pelaku sedi lain, mm-hmm. di bidang aircraft, misalnya yang membuat, mm-hmm. Kerajinan-kerajinan tangan, beberapa yang sudah kami inventarisir dan kami mendorong untuk inkubasi kebudayaan, mm-hmm. Ibu, kita berjumpa, saya minta nomor kontaknya, terima mm-hmm. kasih Ibu.
0: Baik, Ibu ya. Selvi, dan masih ada lagi nih Pak Kadis, waktu kita juga masih cukup panjang ya Pak Kadis ya. Saya Bapak Simon, kebudayaan Kiai itu sangat kaya akan ekspresi dan sastra lisan seperti cerita sejarah asal-usul Ohoi atau pantun-pantun adat yang sayangnya selama ini hanya diingat secara lisan oleh para tetua adat. Apakah ada langkah strategis dari dinas untuk mendokumentasikan, membukukan atau melakukan digitalisasi terhadap tradisi lisan ini sebagai bagian dari penyelamatan warisan budaya tak benda kita?
1: Wah. Ya, terima kasih Pak Simon. Ini yang lagi kami siapkan. Beberapa waktu lalu tim, mm-hmm. kami lagi melakukan perekaman, mm-hmm. terhadap cerita-cerita rakyat dalam bentuk storytelling.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu langkah berikutnya adalah, mm-hmm. kami akan siapkan dalam bentuk buku dan digitalisasi. Sama juga dengan Ibu Selvina tadi, Bapak, mm-hmm. Simon mohon berkenan untuk memberikan nomor kontak yang bisa, mm-hmm. kami hubungi. Dan bila berkenan pada saatnya, silakan datang ke Dinas Pariwisata dan sebutkan saja di Ohe mana, Bapak punya waktu kapan, tim kami akan turut menjumpai Bapak. Terima kasih. Dan mohon juga bersedia menjadi narasumber bagi kami, Pak Simon.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi memang dinas sementara berupaya benar-benar ya.
1: Ya. Ya, di saat kami lagi berupaya, datang orang-orang baik,
0: okay,
1: Ibu Selvina dan Pak Simon. Terima kasih.
0: Luar ya. Biasa, berarti hampir seluruh desa di Kabupaten Maluku Tenggara ini juga memiliki aset budaya yang luar biasa ya Pak Kadis.
1: Banyak, yang tadi saya bilang desa, mm-hmm. sebagai lumbung, makanya pendekatan, mm-hmm. kalau di Maluku Tenggara juga kalau di sisi, mm-hmm. pariwisata terkenal dengan desa-desa wisata,
0: mm-hmm.
1: kan kita akan bikin lagi identifikasi desa budaya, desa adat, sehingga itu memperkuat jati diri dengan ciri khas masing-masing, begitu Bu.
0: Mm-hmm. Masih ada lagi nih Pak Kadis, sangat bagus topiknya. Ini dengan Ibu Paulina ya Pak Kadis. Apakah ada kurikulum muatan lokal atau kerjasama di Sparbud dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak sekolah sejak dini diperkenalkan kembali dengan sejarah, bahasa, dan tarian asli daerah agar tidak punah?
1: Ya, tadi saya sebutkan, terima kasih Ibu Paulina, saya sebutkan di awal ada kurikulum muatan lokal. Kami sudah bekerja sama dengan dan didukung oleh Dinas Pendidikan, Ibu Kadis sudah sangat bersedia. Untuk itu kami juga pada saatnya kalau Ibu Paulina juga berkenan menjadi bagian dari program ini, itu akan menjadi penguat bagi kami untuk tetap berkarya di bidang kebudayaan. Terima kasih Ibu Paulina untuk masukannya.
0: Oke, ya. Ada tindak lanjut dari dinas ya, luar biasa.
1: Sudah ada,
0: Kadis.
1: Iya.
0: Ya, Pak Kadis, apakah memang bagaimana dengan kalender event pariwisata nih Pak Kadis di Maluku Tenggara tahun ini? Apakah ada festival kebudayaan besar yang diunggulkan untuk masuk dalam jajaran event berskala nasional?
1: Baik, kita sudah punya karisma event Nusantara, yaitu Festival Pesona Medike yang kali ke-6 sudah masuk. Jadi ketika menyebut event, ya tidak lari kosong, Maluku Tenggara, Maluku punya nama karena ada Festival Pesona Medike sudah 6 kali, maka kami mau dorong lagi event-event lain. Contoh Nindi Cakmas yang setiap tanggal 7 September kita rayakan, itu kita dorong untuk bisa pada saatnya mendampingi Festival Pesona Medike di kala Festival Medike naik pada jenjang berikutnya. Kita punya Letuan Paradise Vesta yang setiap saat juga dilaksanakan oleh Pokdarwis dan pemuda di Letuan. Kita punya ada kegiatan Yael Wat Merlean di Ohe Sunrat. Ini juga sudah dilakukan bertahun-tahun, dan penangkapan ikan namur yang pernah dilaksanakan di OHL dan Ngefuit, dan event-event lainnya seperti di WAP Culture Festival dan di akhir tahun 2025 di Ohililir. Ini kalau kita kemas bagian dari kalender event yang ada di Maluku Tenggara, dan itu berbasis pariwisata dan bahari. Mudah-mudahan ada pendamping Festival Pesona Medike pada ajang-ajang nasional, itu harapan kami.
0: Iya, masih ada lagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Pariwisata tidak lepas dari kuliner khas seperti embal ya.
1: Benar.
0: Dengan berbagai varian modelnya, modernnya ya. Apakah ada rencana dari dinas untuk membuat pusat kuliner tradisional berkala yang menonjolkan makanan khas KI sebagai daya tarik wisatawan?
1: Ya, baik. Kalau disimak baik-baik sudah ada. Ada program dari Dekra Nasda. Dekra Nasda oleh Dinas Perindak dan juga dari ibu-ibu PKK yang sangat saat-saat ini sangat gencar untuk mempromosikan kuliner lokal, termasuk embal. Dan embal yang sudah diciptakan, disiapkan dalam bentuk berbagai varian rasa. Untuk mengapresiasi itu, kita punya langkah-langkah. Ada yang sudah dibikin film dokumenter tentang embal, ya sudah sementara diajukan ke UNESCO, dan baru beberapa dua bulan yang lalu ada pembuatan film fiksi embal yang lokasi pengambilannya diambil di Ohiren, dan ini sementara penggodokan, mudah-mudahan di bulan-bulan depan film dokumenternya sudah bisa kita nonton bersama, dan juga untuk film fiksi embal. Dan saya setuju itu, kalau itu ada, sudah ada gerai-gerai yang cukup besar di, kita sebut Ed Kesyang misalnya, atau Ibu Saleha, atau Palinus yang ada di Namar embal semprongnya, dan sudah masuk pada supermarket, dan itu bisa nanti pada saatnya, itu rencana pemerintah daerah sudah ada di Dekra Nasda, beralamat di depan Gota atau depan Bank Mandiri di samping Dinas Pendidikan. Silakan berkunjung ke situ, sudah ada tempatnya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan Pak Kadis, kalau kita bicara soal sanggar budaya ya Pak Kadis ya, ini bagaimana dinas melakukan pendampingan agar kelompok sanggar budaya di Ohoi ini tetap aktif dan berkelanjutan secara mandiri Pak Kadis?
1: Ya, sama juga kami beberapa waktu lalu sudah menyurat ke Ohoi yang pernah memiliki sanggar budaya, akan ditetapkan dengan SK Bupati, kemudian kita tetapkan dengan ada satu nomor induk sanggar budaya untuk bisa kita daftarkan ke Kementerian Pariwisata. Kenapa? Mm-hmm. Karena bagian dari apresiasi terhadap mastronya, ada pelatihnya, ada koreografernya ini. Karena sanggar-sanggar ini akan ketika kalau bisa menyiapkan dengan baik dan berkelanjutan tentunya, pasti akan ada apresiasi. Supaya sekarang banyak orang misalnya mau berkarya, tapi apa yang didapat? Mm-hmm. Jadi kita bicara tentang sanggar budaya dan seni, itu bukan hanya soal pelestarian, tetapi kita nanti akan bicara tentang value. Karena misalnya untuk sanggar menyiapkan satu tarian, tentunya ada koreografer ya, ada penabuh. Apakah mereka setiap saat harus jadi relawan? Mm-hmm. They have to get something from mm-hmm. that. Harus dapat sesuatu dari situ, dan bentuknya ada value. Untuk itu, mari yang punya sanggar budaya, kalau belum tercover, mari silakan daftarkan diri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan supaya ditetapkan secara resmi dengan SK Bupati, karena ini justifikasi yang penting pada saat apresiasi tertentu terhadap bidang seni dan budaya, dan juga kita tetapkan dalam bentuk nomor induk sanggar budaya. Demikian.
0: Sudah berapa sanggar budaya yang terdaftar sampai saat ini?
1: Sementara di Dinas Pariwisata yang terdaftar itu ada 25 sanggar budaya. Mm-hmm. Dan kalau kita punya 192 ohoy ya, 192 ohoy, taruhlah setengah saja dari 192 ohoy, maka dipastikan dalam bentuk festival atau apapun akan tampil dengan karakteristik seni dan budaya, tarian-tarian lokal yang berbasis wilayah. Contoh, tarian Rubaida Ular Dam yang dari Hoar Ngutru di Kebesar. Mm-hmm. Itu ketika tariannya tampil, lalu orang berpikir, oh itu dari Hoar Ngutru. Begitu pula tarian Tabob, tarian-tarian lainnya, cari mm-hmm. ciri khas. Kalau kita punya setengah saja dari mm-hmm. 192 hoi punya sanggar budaya, maka saya yakin bukan hanya tarian, tetapi bahasa dari permainan tradisional ini bisa terekspos secara baik. Begitu.
0: Pak Kadis, untuk mendaftar agar bisa terdaftar sebagai ini, mendaftar ke dinas sebagai untuk sanggar seni ya, kira-kira apakah memang ada kesulitan saat mendaftar untuk persyaratan-persyaratannya, Pak Kadis?
1: Sebetulnya tidak ada kesulitan. Hmm. Dan ini yang kami nanti silakan masuk pada kanal-kanal media sosial di Dinas Pariwisata. Di sana ada YouTube, ada juga Facebook dan Instagram. Silakan, kami sudah informasikan di sana. Tinggal masuk saja dan tidak harus ke kantor juga ya. Sekarang sistem online. Silakan, ada admin kami yang setiap saat bisa menjawab. Tapi kemudian ketika sudah itu, maka dimasukkan pengurus-pengurus sanggar supaya kami siapkan SK. Tapi lebih baik, karena jarak kita juga tidak jauh, paling bagus bersilaturahmi. Karena prinsip kami adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah rumah bagi para pelaku pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, yang setiap saat kita bisa berdiskusi untuk pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan di Maluku Tenggara. Begitu.
0: Sejauh ini adakah yang memang sudah mendaftar, Pak Kadis ya, tapi memang belum bisa memiliki nomor induk itu sendiri, Pak Kadis? Adakah seperti itu?
1: Karena baru mulai mendaftar, kami berproses untuk pengajuan nomor induknya secara nasional, karena ini penetapannya nasional. Dan juga para pelaku ekonomi kreatif itu, pelaku kebudayaan, kami juga mengakses untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Misalnya, ini kami sampaikan di forum ini, di meja ini, kalau ada misalnya yang sudah menciptakan tarian, bagusnya itu dibuat legal. Dalam artian, silakan ke kami membawakan deskripsinya, tarian dan deskripsinya, supaya kami ajukan menjadi kekayaan intelektual yang tidak bisa dicaplok oleh pihak-pihak lain. Begitu pula yang menciptakan lagu, lagu-lagu tradisional, silakan. Dan ini semuanya gratis, karena kami akan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan akan mengakses ke Kementerian Kumham, kemudian juga mengakses ke Kementerian Kebudayaan untuk mendapatkan dukungan G2G, government to government. Harus ditetapkan. Kita punya banyak contoh, ada karya-karya seni ya, ada lagu, ada tarian yang tidak dibuat kekayaan intelektual, ketika dibuat oleh orang lain, sama juga dengan merek dagang atau branding. Kalau kita tidak bikin dalam kekayaan intelektual, ditakutkan pada saat orang lain mengajukan, maka kita tidak bisa mengklaim, begitu. Maka ini jangan tanya berapa biayanya, dipastikan gratis. Yang penting silakan berkomunikasi dengan kami untuk dapat diakses. Terima kasih.
0: Tapi banyak yang sudah mendaftar ya Pak.
1: Sudah. Ya, ya.
0: Oke, baik Pak Kadis, tak terasa ya. Satu jam sudah kebersamaan kita lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara menyapa. Di sisi terakhir ini Pak Kadis, bisa closing statement dari Pak Kadis menutup kebersamaan kita?
1: Ya, kita bicara Tom dan kita bicara Tad. Tom dan Tad. Sejarah budaya Maluku Tenggara Kepulauan Kei merupakan kekayaan yang harus kita banggakan, tetapi di saat lain kita jadikan ini sebagai sarana bagi membuka lapangan pekerjaan bagi para pelaku seni dan budaya di Kepulauan Kei. Dari kebudayaan yang kaya dengan pelaku-pelaku seni budaya yang terampil, yang memiliki karakteristik Kei, kita jadikan pariwisata Maluku Tenggara mendunia berbasis kebudayaan Kei. Salam dari kami, Tabe Pengenan dari Kepulauan Kei.
0: Baik, pendengar, membuat budaya lokal naik kelas ini bukan sekedar tanggung jawab dinas pariwisata di atas kertas ya.
1: Iya, benar.
0: Tetapi adalah tanggung jawab kita bersama selaku pemilik kebudayaan tersebut. Lewat sinergi program prioritas nasional ini, mari kita jaga kelestarian adat Kei, tingkatkan kreativitas digital, dan jadikan keramahan ohoi-ohoi kita sebagai daya pikat dunia. Terima kasih Pak PLT Kadis Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Bapak Victor E. Budi Topi perkenan hadir mengisi dialog di saat ini. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung berpartisipasi bersama kami. Kita akhiri kebersamaan kita di saat ini. Kita kembali akan berjumpa lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa pada hari Jumat besok.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Di Langgur pendengar, Dibi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda pendengar di saat ini. Dan lewat musik dan informasi, kami kembali perbarui informasi Anda. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Rabu pagi 21 Maret 2026. Ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Rika Gibran Rakabuming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal ya. Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Anshoruddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarok dan Abdullah Sengkang Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, pendengar, Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit korban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Sejak pagi, kawasan Masjid Istiqlal dipadati ribuan jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamahan. Kepadatan terlihat di dalam hingga halaman masjid, namun seluruh jemaah tetap tertib mengikuti pelaksanaan ibadah. Setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah.

0: Mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekian informasi kami akhiri untuk Anda dan kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Well, ban-banan. Sajian lagu-lagu tradisional kembali mengisi kebersamaan kita di siang ini pendengar hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tua di Langgar Pendengar lewat WL Ban-Banan. Edisi hari ini kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda. Bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi Kermaskosu bersama rekan Arif di meja putar pendengar. Kembali kami menyapa Anda di siang ini. Dan kebersamaan kita pendengar lewat Pro Dangdut hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, pendengar Pro Dangdut, jadi hari ini kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya sajian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung bersama kami lewat Pro Dangdut di siang ini 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Dan kita nikmati sajian lagu-lagu dangdut berikut ini menemani Anda dimanapun membantu siaran kami yang sementara stay tune. Semoga terhibur selalu bersama kami.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar Berdangdut lewat Prodangdut edisi hari ini masih bersama Lidi dan juga rekan Arif di meja putar. Pendengar, kami masih menemani Anda di saat ini pendengar, dan tersisa 11 menit. Anda punya kesempatan yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Selamat menikmati kebersamaan kita pendengar Prodangdut. Kembali Didi hadirkan untuk Anda ada cincin merah delima ya, Ervi Karnina, Karina ya, Evi Tamala, Luka di atas Luka. Spesial untuk Anda pendengar yang begitu menikmati dangdut, semoga terhibur dengan tugas dan tanggung jawab Anda yang sementara Anda laksanakan ya. Yang lagi bersilaturahmi, selamat merayakan juga untuk Anda umat muslim dan muslimat, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar menemani Anda tentunya, kami berharap Anda terhibur selalu.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langkur Pendengar. Sajian lagu-lagu dangdut lewat Pro Dangdut sesi pertama kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda. Kita ikuti Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 dari Ambon.
1: Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI

0: Dan pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, informasi lintas seribu pulau kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mengajak pendengar untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon yang hari ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya. Saudara, Disperindak untuk diketahui pendengar bahwa Disperindak Maluku pastikan stok pangan aman di Maluku saat Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Ili mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45 ribu kilogram telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
2: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
1: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupur melaporkan.
0: Saudara, untuk edisi hari ini hanya ada satu informasi dari RRI Ambon yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau edisi Rabu 27 Mei 2026.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau.

Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kembali lagi bersama Anda, saya Didi dan juga rekan Arif di meja putar pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 1 dari Ambon, baru saja kita ikuti informasi Sekoro Nusantara 3. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut di sesi kedua untuk Pro Dangdut pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan, sambil kita nikmati sejenak lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda di siang ini pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Prodangdut masih bersama Anda pendengar di menit ke-42 bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. 17 menit, Didi dan juga rekan Arif masih terus bersama Anda. Dan silahkan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, lain telepon 0813-549-5875. Baik pendengar, kami menyapa Anda yang sementara stigion di tengah kesibukan Anda, pastinya di perayaan hari Idul Adha. Di hari ini kesibukannya luar biasa ya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha untuk Anda umat muslim dan muslimat, khususnya juga untuk kru RRI Tual. Pastinya lagi stay di rumah, lagi bersilaturahmi bersama keluarga. Momen ini dimanfaatkan dengan tetap menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan keluarga. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita akan nikmati sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Ya, pendengar cita-cita Tagoyang Dumang sekaligus sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, tetap stay tune terus, Devi dan juga rekan Arif masih terus bersama Anda. Dan setelah ini lewat musik dan informasi 30 menit hingga di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Anda pendengar musik dan informasi. Dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial hingga toko agama di seluruh Indonesia. Penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten kota. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah. Sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat hingga tokoh agama. Juri mengatakan setiap daerah pada awalnya dijadwalkan menerima satu korban sapi kurban dan dari Presiden. Namun terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah.

0: sakit.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Saya buka kepala jadi sasaran ini.
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya abang, mata.
3: Pendengar, kembali kami perbaharui informasi Anda di siang ini. Dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah daerah serahkan hewan kurban di Masjid Agung Raudha Langkur. Pendengar, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Haji Ahmad Raharusun, SPD, MPD, membacakan doa pada kegiatan penyerahan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan berlangsung di halaman Masjid Agung Raudha Langkur pada Senin 25 Mei 2026. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Bupati Maluku Tenggara kepada perwakilan kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun ini, pendengar, jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 33 ekor sapi, termasuk 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Salah satu hewan kurban bantuan Presiden RI diserahkan khusus kepada warga binaan lapas kelas 2B sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam doa yang dipimpinnya, Ahmad Raharusun memohon agar pelaksanaan kurban membawa berkah keberkahan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Raharusun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas komitmen dan kepedulian dalam mendukung syiar Islam serta membantu masyarakat melalui penyaluran hewan kurban.

Baik, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat musik dan informasi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya Debbie dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda lewat musik pelepas lelah.

0: deposito berbasis yang aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
1: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
2: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
2: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
2: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja.
3: Aduh, ngantuk punya ini.
2: Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Pendengar, penggunaan MTH Smart dukung digitalisasi pendidikan di Maluku Tenggara. Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang merupakan ruang dialog menyajikan harapan dan semangat untuk membangun daerah tercinta. Di studio Pro 1 RRI Tual baru-baru ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun dengan tema yang dibahas yaitu transformasi pendidikan daerah untuk mendukung agenda nasional pemerintah tahun 2026. Rauda menjabarkan bahwa sebuah transformasi pendidikan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan mengingat perkembangan teknologi yang semakin masif harus diperkuat melalui sebuah sistem yang terintegrasi. Hal ini juga menjawab tantangan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara, bagaimana dinas terkait memberikan sebuah inovasi terhadap sistem atau tatanan pendidikan yang lebih mudah dan adaptif sehingga membantu proses pendidikan yang lebih akuntabel melalui kehadiran aplikasi MTH Smart. Berarti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan sebagai jawaban atas berbagai tantangan pendidikan di daerah, mulai dari keterbatasan akses layanan, konektivitas, hingga kebutuhan percepatan administrasi pendidikan. Menurutnya, pendengar, MTH Smart dirancang untuk mempermudah tenaga pendidik dan mengakses layanan kepegawaian secara tepat, aman, dan transparan melalui perangkat smartphone. Aplikasi ini bahkan tidak telah tersedia dan mulai diakses melalui Play Store oleh sejumlah tenaga pendidik di Maluku Tenggara. MTH Smart hadir untuk mendorong percepatan implementasi sistem tersebut. Ia menilai digitalisasi layanan pendidikan penting dilakukan agar guru tidak lagi harus mengurus administrasi secara manual ke ibu kota kabupaten yang selama ini menyita waktu dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Aplikasi MTH Smart atau Muhammad Taher Smart Service menyediakan berbagai fitur layanan digital, diantaranya absensi berbasis QR Code, pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin dan cuti, arsip digital dokumen kepegawaian, usulan pensiun, penilaian kinerja, hingga layanan konsultasi dan pelatihan guru. Selain meningkatkan efisiensi layanan, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara melalui pelayanan yang lebih modern dan terintegrasi. Aplikasi tersebut segera diluncurkan secara resmi dan digunakan oleh seluruh tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di daerah ini.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Pendengar Kepulauan Aru, raih penghargaan revitalisasi bahasa daerah di FT BIN 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian kegiatan puncak Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Nasional 2026 berlangsung di Gedung Garuda Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen Depok Senin 25 Mei 2026. Kabupaten Kepulauan Aru bersama 26 pemerintah daerah lainnya menerima penghargaan tersebut karena dinilai memberikan dukungan dalam pembangunan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025. Hal itu pendengar disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Yamko, kepada rri.co.id melalui sambungan WhatsApp. Dikatakan pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas budaya dari warisan bangsa. Terkait revitalisasi bahasa daerah Aru, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel beberapa waktu lalu berharap Balai Bahasa Provinsi Maluku tetap harus bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa daerah yang berpotensi akan berkurang penuturnya bahkan pula yang telah hilang termasuk bahasa Manumbai. Dikatakan FTBI merupakan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menjaga, merawat, memelihara dan melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum Merdeka Belajar episode ke-17. Selain itu, penguasaan seseorang terhadap bahasa daerah pada saat ini merupakan suatu kebahagiaan karena telah diakui oleh negara sebagai substansi pengembangan bakat dan minat dalam manajemen talenta nasional. Penghargaan yang diterima Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bukti nyata kecintaan pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa di bumi Jagraria Sarka Wirasa, Sarka Warisa.

Pendengar, keberhasilan operasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi dan dukungan aktif dari masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual memastikan peran aktif sebagai mediator untuk mengawal proses ini sesuai regulasi. Kepala Bidang PMDes Dinas PMD Kota Tual, Muhammad Gasim Rengur, ia menjelaskan bahwa koperasi adalah lembaga usaha yang membutuhkan dukungan kolektif. Pihaknya terus melakukan koordinasi agar kendala di lapangan baik terkait administrasi maupun manajemen dapat segera teratasi. Dinas PMD juga mendorong setiap ohoy untuk memetakan potensi unggulan masing-masing. Hal ini penting agar koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, dan ekonomi warga. Menurutnya, peran KDMP menjadi barometer dan pembangunan dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan tentunya akan meningkatkan produktivitas masyarakat lokal dengan menggerakkan seluruh sektor ekonomi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pendengar, pemerintah Hoirua Laut telah menyiapkan lahan melalui proses hibah untuk pembangunan gerai koperasi Niraputi. Meskipun saat ini pembangunan fisik belum terlaksana, pemerintah Hoi tetap menaruh harapan besar pada kehadiran koperasi ini bagi masyarakat pulau. Pejabat Kepala Hoirua Laut Munadi Rahadet yang menyatakan bahwa masyarakat sangat menantikan operasional koperasi tersebut. Sektor perikanan dan pariwisata ini menjadi fokus utama yang diharapkan dapat dikembangkan melalui dukungan koperasi ke depannya. Pihak Ohoi saat ini masih menunggu kepastian terkait dimulainya pembangunan gerai dari pihak kontraktor. Meski terdapat kendala komunikasi teknis, pemerintah Dula terus berupaya melakukan koordinasi demi mewujudkan operasional koperasi bagi kemajuan ekonomi desa. Ia berharap gerai yang dibangun akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dula Laut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
1: UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Okay.

0: Monica.
1: Monica.
0: Monica.
2: Monica.
0: Monica.
2: Ya, satu, dua, tiga.
0: Lo que la Veronica ku.
2: Ya. Begini kali. Otro yang biasa.
0: Otro yang biasa. I'm strong, yang biasa.
2: Tambal jalan lubang tungku. Tambal jalan lubang tungku. Satu, dua, tiga. Tambal jalan lubang tungku. Tambal jalan lubang tungku. Tiga. Tambal jalan lubang tungku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya.
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujung Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Erna Letera, senang sekali menemani Anda di kesempatan sore ini. Dan spesial untuk Anda, saudaraku umat muslim yang berbahagia, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban untuk Anda. Dan iya, kami ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Kurban di hari ini. Semoga berkah untuk Anda bersama dengan keluarga. Dan selamat juga bersilaturahmi bersama dengan orang-orang terkasih Anda di hari ini. Pendengar, kami temani Anda selanjutnya. Spesial bagi saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, dengan sajian lagu-lagu islami bagi Anda saudaraku umat muslim yang merayakan Hari Raya Kurban di hari ini atau Idul Adha. Semoga lagu-lagu ini membuat Anda bertambah bahagia. Dan sekaligus pendengar, nantinya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib pada tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Kini pendengar, lagu-lagu islami kami persembahkan untuk Anda. Assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hikmah Idul Adha. Pengorbanan, belajar mengikhlaskan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian sosial, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan melalui penyaluran daging kurban. Silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Rasa syukur mengingatkan kita akan segala nikmat yang telah Allah berikan.

Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, pendengar basdoraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan K. Saatnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan K.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib untuk saat ini saudara. Semoga amal dan doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajian lagu-lagu islami masih kami persembahkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan,

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih Atas menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Fabrianti.
1: Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih Atas menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut disembeli dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan masjid. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam, Rizal Tawakal, menyampaikan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan tahun lalu jumlah sapi mencapai 3 ekor, sedangkan kambing hanya 4 ekor. Sehingga tahun ini terjadi penurunan pada sapi, namun peningkatan pada kambing.
2: Ya, hari ini kami DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Kota Tual mendapatkan hewan kurban sapi 2 ekor, lalu untuk kambing 6 ekor. Ada perbedaan sih, kalau tahun lalu itu sapinya 3 ekor, kambingnya kurang lebih 4 ekor. Kalau untuk kakak yang kita bagikan, kita kan utamakan warga setempat, lalu kemudian nanti kalau memang ada tersisa, baru kita bagi lagi ke tetangga. Tapi total semua yang kami bagikan itu kurang lebih 200 orang. Iya. Kalau untuk persiapan kami sih, yang pertama kami melakukan komunikasi kepada warga yang ingin melakukan kurban.
1: Menurut Tawakal, seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 200 kepala keluarga yang berada di sekitar masjid. Pihaknya memprioritaskan warga lingkungan terdekat agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.
2: Lalu kemudian komunikasi itu berlanjut dan akhirnya mereka percayakan kepada kita untuk hewan kurbannya dikasih ke kita. Iya, ada kemarin kita juga disurati terkait permasalahan itu karena menyangkut bagaimana cara menyelubi sesuai sunnah, sesuai yang benar seperti apa. Kami kemarin itu satu orang kami wakilkan, yaitu Imam Masjid Darul Islam. Iya, harapannya dari pelatihan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, lebih khususnya untuk tamir-tamir masjid, panitia-panitia kurban, supaya dalam proses penyembelian mengutamakan sunnah-sunnah sesuai dengan ajaran Islam.
1: Sebelum pelaksanaan kurban, panitia DKM telah melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan hewan kurban maupun teknis pelaksanaan penyembelihan berjalan dengan baik dan tertib. Selain itu, panitia juga mengirim satu orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan Juleha atau Juru Sembeli Halal yang dilaksanakan di kantor wali kota. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman panitia mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan standar kebersihan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, Kodim 1503 Tual menyembelihkan satu ekor sapi di pelataran Muzola Asrama, sementara untuk jajaran Koramil masing-masing menyembelih hewan kurban hasil swadaya para anggota muslim di jajaran Kodim. Hal ini disampaikan Dandim Letkol Infantri Andi Agus Salim di tengah momen penyembelihan oleh anggota Kodim. Dikatakan sesuai tema yang diusung, jadikanlah hikmat Idul Adha sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa prajurit TNI yang prima dalam menjalankan tugas dan pengabdian demi Indonesia maju. Maka momen ini bukan sekedar seremoni belaka, tetapi juga harus dihayati dengan baik. Dandim juga menyampaikan daging kurban ini akan dibagikan para mustahik atau penerima yang berhak, baik di lingkungan internal Kodim maupun pihak eksternal seperti anak yatim dan penghuni panti asuhan.
3: Harapannya setelah kita pemotongan hewan kurban ini, kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak mampu di sekitar Kodim maupun di anak-anak panti asuhan. Termasuk hewan kurban kami saat ini satu ekor sapi, kemudian termasuk juga di jajaran kami di Koramil-Koramil melaksanakan dengan kegiatan yang sama. Di Dobo dan di Elat masing-masing ada kambing korban sekitar kurang lebih 5. Kambingnya 4, sapinya 1 ekor.
0: Dandim berharap dengan momen Idul Adha ini prajurit TNI

0: Ini khususnya kaum muslimin bisa meneladani Nabi Ibrahim, karena pada intinya esensi utama dari perayaan ini bukan sekedar menyembelihan hewan, melainkan menumbuhkan sikap ikhlas, rela berkorban dan berbagi rezeki dengan sesama. Saudara, 100 mustahik menerima daging kurban hasil sembelih dari Polres Tual. Ketua Panitia Kompol Laode Arif Jaya saat ditemui RRI mengatakan 100 paket dibagikan kepada penerima yang berhak atau mustahik dari luar lingkungan Polres Tual. Selain itu, dalam lingkungan Polres Tual pun dibagikan 100 paket kepada keluarga anggota yang berhak menerimanya. Untuk tahun ini, Polres Tual berkurban 3 ekor sapi dan 6 ekor kambing hasil swakelola personil Polres Tual yang beragama Islam.
1: Alhamdulillah kami bisa berkurban 3 ekor sapi di Polres dan 1 ekor kambing dipotong di sini, sedangkan 6 ekor lainnya diserahkan ke masjid-masjid. Ini dalam rangka yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami sebagai umat beragama, umat muslim. Kami juga bergabung dengan rekan-rekan yang Nasrani melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban kepada yang berhak menerima. Penerima ini kami khususkan untuk di sekitar sini dengan kurang lebih 100 penerima ya, nanti dibagi sama panitia. Ada yang dari Mongon, Filitan juga, kemudian pokoknya yang berhak menerima lah.
0: Diharapkan lewat momen Idul Adha ini dapat mengikat silaturahmi dengan masyarakat serta dapat berbagi daging kurban dengan warga agar esensi dari momen ini lebih terasa nyata serta menjadi bentuk syukur dan ketaatan umat muslim pada dan menjadi teladan yang diperlihatkan Nabi Ibrahim. Saudara, sebaran peserta magang pada Stiki Persada Evav Tual menyasar wadah pendidikan di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Staf Bidang Keuangan dan Akademik Stiki Persada Tual Fadila Guci menyatakan terkait aktivitas praktek mahasiswa yang langsung mengaplikasikan ilmunya ke setiap sekolah sasaran di tingkat sekolah dasar baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara sering kemulangi seiring disiplin ilmu yang diserap daripada dosen pengajar sesuai tuntutan tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian dalam memicu pembangunan pendidikan di Kepulauan K.
2: Berdasarkan tahun dari angkatan sebelumnya 2021-2022 itu untuk magang itu tersebar di kabupaten kota. Nah, itu ada sekolah seperti di SD Naskah Patran, kemudian ada yang juga yang di Langgur, kemudian ada juga di bagian Viditan Mangon. Hampir di seluruh sekolah-sekolah yang bisa kami capai dan sudah melakukan MOU itu akan menjadi sekolah mitra yang senantiasa untuk dilakukan kegiatan magang. Sejauh ini alhamdulillah ada feedback yang luar biasa dari pihak-pihak sekolah yang sudah menjadi mitra kampus. Itu kepala sekolah bahkan memberikan apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bagus di dalam proses magang tadi. Melihat dari sisi kualitas dan kemampuan mereka mengajar, tentunya di lain sisi juga ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki dari sisi kesesuaian program dan jadwal yang lain.
0: Fadila juga menjelaskan pihaknya saat ini mempersiapkan ujian akhir semester tahun akademik 2025-2026 yang akan berlangsung awal tahun disertai verifikasi soal dari para dosen mata kuliah sebelum dilakukan proses pencetakan melalui uji kelayakan oleh jajaran akademik jelang pelaksanaan event akhir semester tersebut, serta optimis kualitas pendidikan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi mewujudkan tenaga pendidik yang handal dan profesional seiring kualitas ilmu yang dimiliki. Saudara, rapat Komisi 2 digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait panitia Hardiknas Kabupaten Kepulauan Tanimbar sempat diberitakan di salah satu media online di Ambon soal dugaan pungutan liar yang dilakukan panitia untuk melakukan kegiatan lomba menyongsong Hardiknas 2026. Rapat Komisi 2 turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yongki Soisa, panitia Hardiknas tahun 2026 dan wartawan media yang memuat berita tersebut yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Erens Venin Lambir didampingi anggota DPRD Komisi 2 pada Selasa 26 Mei 2026. Anggota Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar, Poli Warembinan, memberikan tanggapannya soal dugaan pungutan liar yang dilakukan Panitia Hardiknas tahun 2026. Dikatakan, pungutan yang dilakukan oleh panitia adalah kesepakatan yang lahir dari para guru dan tenaga pendidik yang hal ini adalah bermanfaat bagi dunia pendidikan serta bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak.
3: Tadi disampaikan semuanya mendukung, kecuali kalau ada yang kemudian tidak sependapat, ya mungkin tidak besok. Tapi karena semua sependapat dan semua ingin mengeluarkan uang dari kantong mereka, ini bukan potong gaji, ini dari kantong mereka. Kalau kemudian kantong mereka berasal dari gaji atau penghasilan yang lain, silakan. Tapi ini dari kantong pribadi mereka. Karena tadi saya coba dengar penjelasan, tidak diambil dari misalnya hasil pemotongan gaji atau segala macam, tapi dari disetor oleh masing-masing pribadi berarti kantong pribadi mereka. Dan karena itu menurut saya ini wajar-wajar dan tidak melangkai larangan apa-apa, dan tidak juga menurut saya tidak juga melangkai regulasi yang ada.
0: Warembinan mengatakan anggota panitia semuanya sepakat untuk melakukan pengumpulan dana awal yang disetor tidak lebih dari tidak kurang dari apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh panitia. Hal ini dinilai merupakan semangat kebersamaan demi terselenggaranya event tahunan yang harus dilaksanakan pada dua pendidikan di seluruh Indonesia. Saudara Kepala Dinas Perindak Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mengetahui dengan jelas kerjasama PBI dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan di dalam rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan berita viral tentang dugaan penguatan barang melalui kontainer yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perindak Naker Kepulauan Tanimbar yang tidak sesuai mekanisme. Rapat Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPRD pada Selasa 26 Mei 2026 dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Ernst Venin Lambir. Kepala Dinas Perindak Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar Johannes Badjeran mengatakan pihaknya mendukung PT Bangkit Prestasi Insani PBI yang telah membuka pelamaran bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti pelatihan dalam persiapan beroperasinya Impex Masela.
4: Terkait dengan tenaga kerja yang sementara melakukan pengurusan pendaftaran di PBI, perlu saya sampaikan bahwa PBI dalam melakukan kerjasama dengan MOU dengan pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini juga saya belum melihat MOU itu. Nah, sehingga kami sementara menyiapkan PKS dengan pihak PBI.
0: Kepala Dinas Perindak Naker mengatakan terkait dengan kerjasama PT Bangkit Prestasi Insani PBI, sampai sekarang dirinya juga belum mengetahui. Namun PBI sudah mempunyai legalitas dan sertifikat sehingga BPI dapat melakukan pelatihan. Tetapi pelatihan-pelatihan apa yang nantinya dilakukan BPI, menurut Kepala Dinas dirinya juga belum tahu. Saudara, perakhiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 28 Mei 2026 yang dihimpun Radio Republik Indonesia pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 76%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 hingga 72%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 75%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79 persen. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari Raya Idul Adha memiliki makna besar dalam membangun kepedulian sosial dan rasa empati di tengah kehidupan masyarakat. Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Maluku Tenggara masih berlangsung hingga akhir hari Tasyrik atau 13 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari pagi sampai saat ini pasti momen yang tidak bisa dilupakan Anda berbagi bersama dengan keluarga. Bahkan hari ini juga bertepatan dengan berkurban untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dan semoga momen ini tidak pernah dilupakan. Dan selamat bersilaturahmi dengan keluarga. Hati-hati bagi bapak ibu yang saat ini dalam perjalanan untuk bersilaturahmi bersama keluarga, orang-orang tercinta Anda di sana. Dan pendengar, kita jelang pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Ini adalah simbol ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan tertinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.
0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur setia menemani Anda pendengar beberapa tembang manis tadi melengkapi kebersamaan kita di malam ini. Dan satu informasi masih terkait dengan Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan hari ini, di mana Kepolisian Resort Polres Tual mengerahkan total 117 personil yang tersebar di berbagai titik strategis dan tempat ibadah masjid guna mengamankan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di seluruh wilayah hukum Kota Tual. Nah, saudara, pengamanan ini dilakukan demi memastikan jalannya ibadah berjalan aman, tertib, lancar, serta menciptakan suasana yang hikmat, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat yang beribadah. Pengerahan personil ini merupakan bagian dari rencana operasi pengamanan Hari Raya Idul Adha yang telah disusun matang-matang. Personil yang diterjunkan berasal dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Tual yang mana ditetapkan secara terpadu baik di halaman masjid, jalan-jalan akses menuju tempat ibadah, kawasan pemukiman, pusat keramaian hingga lokasi penyembelihan hewan kurban. Nah, saudara, Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro SHSIK melalui Kabak Ops Polres Tual Kompol Laode Arif Jaya SH menegaskan bahwa pengamanan ini menjadi prioritas utama guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang hendak melaksanakan kewajiban ibadah. Selain bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, saudara, personil yang bertugas juga berperan membantu mengatur lalu lintas di sekitar masjid agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan, serta memberikan bantuan pelayanan kepada jemaah yang membutuhkan. Nah, kehadiran polisi di tengah masyarakat juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan silaturahmi dan memastikan kehadiran negara terasa nyata di tengah masyarakat. Nah, Polres Tual memastikan personil akan tetap siaga dan bertugas hingga seluruh rangkaian ibadah, penyembelihan hewan kurban dan juga kegiatan masyarakat pada hari raya ini selesai sepenuhnya, serta situasi keadaan keamanan kembali normal dan terkendali. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda di mana untuk mengamankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah hari ini dari personil Polres Tual terjunkan 117 personil untuk mengamankan jalannya sholat Idul Adha yang bertepatan dengan hari raya kurban juga, di mana bos saudara kaum muslimin dan muslimat yang sudah memberikan kurbannya untuk disembelihkan hari ini ataupun hari esok, ya semoga banyak berkah untuk Anda nanti ke depannya, amin. Nah, pendengar, kami masih menemani Anda dengan beberapa lagu hiburan di kesempatan malam ini, dan juga ada informasi-informasi menarik yang akan kami persembahkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Iya, jangan pernah latih untuk mendampingi pasangan Anda, pendengar. Yang pasti adalah tujuan lagu dari Asbak ya, agar selalu bersama. Jangan lalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan terus membuat hubungan kita renggang. Tetapi itulah manis pahit kebersamaan bersama pasangan suami dan istri yang harus dilewati bersama, seperti janji suci yang pernah diungkapkan bahwa sehidup semati suka dan duka. Itulah pendengar lirik lagu yang mana sangat apa ya, membuat hati kita itu lebih bersyukur ya dengan pasangan kita masing-masing, yang mana selalu mengerti dalam hal apapun. Nah, pendengar, semoga malam Anda lebih bahagia di malam ini bersama dengan keluarga, di mana sementara merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan orang-orang terkasih spesial bagi Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Baik pendengar, kami masih punya beberapa lagu pilihan menemani Anda di sana bersama dengan keluarga. Temani Anda juga yang saat ini dalam perjalanan, yang masih saja bersilaturahmi setelah pembagian hewan kurban. Lalu ada momen-momen kebersamaan yang tidak bisa dilewati oleh Anda keluarga bersama. Selamat menikmati momen Idul Adha di hari ini. Semoga berkah untuk Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih memantau siaran kami di saat ini. Kini pendengar, jam 8 malam lebih 50 menit kebersamaan kita. Dan kalau tadi informasi Idul Adha di wilayah Kepulauan Kei, saudara, informasi dari Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana saudara umat muslim di sana memadati pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dimulai pukul 7 lebih 41 menit waktu Indonesia bagian timur. Ribuan jemaah tampak hadir sejak pagi hari. Pendengar, mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dengan penuh hikmat dalam suasana aman dan tertib. Momentum Hari Raya Idul Adha tersebut juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar umat muslim di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, bertindak sebagai imam dan pelaksanaan sholat, yakni Ustadz Rashid Yamlean, sementara khotib Idul Adha, yang mana khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Abi Saleh Divinubun SAG dan Ustadz Afghan Reri yang bertugas sebagai muazin. Dalam khutbahnya, Ustadz Abi Saleh Divinubun mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putranya Nabi Ismail, di mana ia menekankan bahwa umat Islam harus memiliki kesadaran bahwa harta, jabatan dan segala yang dimiliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali olehnya. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesombongan dapat menghilangkan rasa syukur dan membuat manusia merasa keberhasilan semata-mata hasil usahanya sendiri, padahal semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menyoroti saudara keterikatan duniawi yang sering membuat manusia takut kehilangan hingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim merupakan manifestasi ujian keimanan tertinggi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengorbankan putra yang paling dicintainya untuk membuktikan bahwa kecintaan kepada Sang Pencipta tetap berada di atas segala-galanya. Ia menambahkan, setelah seseorang lulus dari ujian keikhlasan dan pengorbanan, Allah akan menjaga apa yang dicintai dengan cara-cara yang tidak disangka manusia. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan tertib dengan dukungan pengamanan dari pihak kepolisian bersama personil Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP yang berjaga di sekitar lokasi kegiatan. Saudara, pengamanan dilakukan mulai dari pengaturan arus lalu lintas, penjagaan area pelataran kantor bupati, hingga membantu kelancaran aktivitas masyarakat yang menghadiri pelaksanaan sholat. Situasi keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung terpantau aman dan kondusif. Sholat Idul Adha berakhir pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian timur. Itulah pendengar informasi dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, di mana umat muslim di sana memadati pelataran kantor bupati untuk melaksanakan sholat Idul Adha di hari ini, Rabu 27 Mei 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara, rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air kami cukupkan, dan selanjutnya kita simak penyampaian Warta Berita Nasional tepat pukul 21.00.
1: Berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
2: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
3: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipilau.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
3: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
2: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
1: Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah 3 orang jemaah haji misalnya di hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BDH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara menyebutkan Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, Panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
13: Terus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan gizi masyarakat MDG cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
0: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan berapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.

0: hari ramai dibanding hari-hari.
1: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
0: Pengunjung
2: mall ini ramai sih.
0: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
2: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang ke belakang main kemarin.
0: Dari jam berapa mulai ramai?
2: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
0: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
2: Tenan
0: apa yang paling banyak dicari?
2: F&B paling.
0: Makanan.
2: Ya, soal makan.
1: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
3: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
0: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
3: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
0: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
3: Buat kuliner aja.
0: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
3: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
0: Oh, kurang
3: jadi
0: tahu.
3: Cuma keliling-keliling aja.
0: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
3: Jujur, ini menarik sih.
1: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
4: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
4: Ibu saya.
0: Kenapa?
4: Kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya kalau
0: usia.
4: Ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
6: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
7: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites

0: berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
3: Tim Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

Itulah pendengar sajian Warta Berita Nasional melalui program H3 Jakarta. Dan Anda kembali mengudara bersama kami, program H1 RRI Tual di Lengger. Jam 9 malam lebih 33 menit pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

36 menit pendengar kini tinggalkan jam 9 malam ini. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk lokal di malam ini. Dan nanti pada tepat pukul 22.00 akan kami hadir dengan Ruang Rindu Berjaringan untuk Anda pendengar. Spesial Idul Adha untuk edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Dan pendengar, akan nanti kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu Jakarta yang dipandu oleh host kami, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang nanti menghadirkan narasumber, ada Senada akan hadir menemani Anda.

Baik, dan sebelum nanti kita ikuti syaram berjaringan Ruang Rindu untuk malam ini, pendengar, kami masih temani Anda di saat ini. Sambil kami buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu untuk saat ini.

Kami buka line telepon 0813-5495-75 bagi Anda yang mau berpartisipasi di Ruang Rindu malam ini.

kami buka line telepon untuk Anda pendengar, bagi yang ingin salam-salam atau request lagu. Kami nantikan Anda di line telepon. Dan masih kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026, spesial Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Bagi Anda pendengar yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi keluarga Anda di mana saja berada, boleh langsung Anda bergabung bersama kami di line telepon, ataupun Anda boleh bergabung bersama kami di jalur WhatsApp pendengar. Iya, dan nanti pada tepat pukul 22.00 waktu Indonesia bagian timur akan kami hadir dengan Ruang Rindu Nasional. Programa 1 RRI Tual Dilanggur akan bergabung bersama Programa 1 RRI Jakarta.

Menit ke-56 pendengar kini bergeser dari pukul 21 edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Selamat malam bagi Anda pendengar yang sudah terlelap di sana. Semoga istirahat malam ini cukup untuk nantinya mendukung semua aktivitas Anda di hari esok. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Iya, selamat malam Kak Ellen. Iya, ternyata dari Bapak Gregorius Watratan di Ohoi Rumadian, pendengar. Selamat malam Bapak bersama dengan keluarga. Semoga selalu bahagia di sana dan tetap sehat ya. Terima kasih selalu menemani Pro 1. Iya, ada juga Ibu Mary Yaftoran di Debut Kompleks Puskesmas Lama. Terima kasih sudah mendengar Pro 1 RRI Tual. Dan ada juga Ibu Fintuarlela di Jalan Budi Utomo. Terima kasih banyak sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini pendengar. Iya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan tadi. Dan lagu-lagu tadi juga cukup apa ya, membawa kita, mengingatkan kita ke masa-masa lalu yang begitu indah. Iya, saat mungkin masih duduk di bangku sekolah. Dan ketika lagu-lagu itu hits, saat ini memang sangat apa ya, berarti ya. Ya mungkin di antara Anda pendengar yang suka dengan beberapa lagu tadi, ya semoga makin membuat Anda tidur dengan lelap malam ini. Iya, dan nanti pendengar pada tepat pukul 22.00 akan kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran Ruang Rindu Nasional. Akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu Jakarta spesial Idul Adha. Di malam ini akan menghadirkan narasumber senada yang dipandu oleh host ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan temani Anda pendengar di malam ini.

0: kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini kami sudahi, dan saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Masatu Jakarta. Kita ikuti Ruang Rindu Nasional Spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Dia setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Betul. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti mantap. Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Sama kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
1: Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya, biasa. Ya.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari malam, mana, Bu? Bang Manado. Benijo. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung Bang dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam.
0: Silakan.
1: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Hemat Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya. Silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berwarna ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Bersama okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Ya. Ya.

0: kebasaranmu ST12.
1: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya, maksudnya ya, bertanya
1: itu tadi. Oh, oke. Iya, iya, iya, iya.
0: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
1: saya
0: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
1: Teh
0: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
0: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Udara Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Dijawab, silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
3: Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
4: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
4: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
4: Itu ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
2: Senada.
4: Banyak. Tanya aja.
2: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya lah, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
2: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Siap.
3: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
4: Waduh, tantangan.
2: Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
2: Dalam rekaman. Atau dalam hal lain.
4: Pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, kok gitu? Bisa?
1: Kenapa?
2: Gimana ceritanya?
4: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
2: Iya, gimana?
4: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke. Okay.
4: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain

0: kompleks ya.
1: Ini yang Neo Salawat bukan, Kang?
2: Iya, betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
3: Mandarin, Mandarin.
1: Mandarin. Ya, Mandarin. Iya, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya, iya.
4: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
3: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling ya, seru itu, itu ya.
3: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
2: ada lagi, Wi. Ada
1: apa
2: lagi.
1: Apa tuh? Apa tuh?
3: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
2: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
4: Nah,
2: ya.
4: Amin.
2: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
4: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
2: Langkah ke depan tetap berkarya, yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
2: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
4: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
4: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
4: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
3: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
4: Oke.
3: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau. Kenangin kita nyanyi Jagalah Hati. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Salawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
3: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
4: Iya.
3: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
4: Oke.
3: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
3: Iya. Double
2: platinum. Iwan dong.
4: Oke.
1: Masya Allah.
4: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop
4: pada umumnya? Ya,
3: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
2: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri.
2: Iya, susah. Itu dia. Ya, ya, bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain. Mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya, ya, ya,
4: itu ya. Ya. Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan nomor WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu. Baik.
4: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke. Okay.
3: Oke. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, Senada. Dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Iya, sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawit bayi itu
1: kok
3: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap,
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam
4: apa,
1: hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Oma Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Mm-hmm. Banyak yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: soalnya. Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Parida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak. Label.
1: Di antaranya Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, aman kah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya
1: aman
0: kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah.
0: Kita ke
2: insyaallah.
0: Oke.
2: Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: di boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: Senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura, Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Sidwar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh
0: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali beliau orang.
1: Ya.
2: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa nah, Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke. Okay.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Yeah. Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus. Yeah. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu, bahkan pas dia Brahma dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Juki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Ya, beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Juki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
2: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
2: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
2: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: aktor, ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
1: Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
2: betul,
1: ya
2: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
2: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi PP di
1: apa, bank di, ya, sebuah bank.
2: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
2: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagunya saya nggak tahu syairnya. Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Gitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
2: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya, banyak lah.
2: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.

0: usah enggak usah Umlaki.
1: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan Sorong.
0: Kemana lagi kita, Mas?
1: Itu
0: ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Lanjut Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy, mana ini Mas Erwin? Kita terima penelpon ya dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
1: Oh iya. Cantik. Silakan langsung ya.
0: Selamat malam, Bidan Louis.
1: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
1: Boleh.
2: Saat tiba di kota
1: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Pak.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabib pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda,
4: terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu loh.
5: Kan kita nih di vokal di

0: festival mm-hmm. Menara Kuningan bersama dengan nasir yang lain, diantaranya Sotor Harokah, mm-hmm. The Vicar, mm-hmm. sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya.
2: Wah, nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
0: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
0: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi ya, banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
0: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah
0: yang
3: baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu. Lewat lagu.

sabe.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo, Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada lah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian pendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu Nasional Berjaringan untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan nanti kita akan bersama lagi pendengar di lain waktu lain kesempatan. Ruang Rindu Nasional tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di malam ini. Kami yang bertugas, saya Ellen, ada Bung Petu, saya Lolin, pengarah teknik, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Mengucapkan selamat beristirahat dan kita jumpa lagi di lain waktu.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara mendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hinggga malam hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letera bersama operator studio Bung Petus Elolin dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual, programa 1 dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohejiang Langgur, kembali menemani Anda pendengar. Edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama kru yang bertugas pagi ini. Saya Matdoan Fatmawati, Bung Lawrence Lamerburu, dan Rinto Mariel Kosu di Pemancar Fan menyajikan serangkaian acara dan juga ragam musik menemani Anda pagi ini hingga siang nanti. Pendengar Pro 1 RRI Tual, kita tidak harus menjadi pahlawan dalam semalam. Selangkah demi selangkah memenuhi setiap hal yang muncul membukan bahwa kita memiliki kekuatan yang mantap untuk di bawah kemanapun kita berada.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena kita tentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.
2: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual Programa 1. Pendengar, percaya pada diri kita sendiri adalah keputusan terbesar yang bisa kita buat untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Belajar dari hari kemarin untuk memperbaiki perjalanan kita di hari ini. Untuk bersaudara umat Katolik, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami sajikan sajian kidung-kidung rohani. Nanti juga kami akan hadir untuk bersaudara dengan Mutiara Hati edisi hari ini. Selamat pagi, Tuhan berkati dan selamat mendengarkan.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Sajian kidung-kidung rohani kami cukupkan untuk sementara. Selanjutnya kami sajikan untuk basudara Mutiara Hati edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026.

Saudara-saudari para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan kisah Yesus menyembuhkan Bartimius di Yeriko. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang mengajarkan tentang iman yang gigih dan keberanian menanggalkan masa lalu. Meskipun dihalangi banyak orang, Bartimius terus berseru kepada Yesus. Ia meninggalkan jubah pengemisnya dan menerima kesembuhan serta memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan, sebab Tuhan bersabda, maka semuanya terjadi. Dia memerintah, maka semuanya ada. Bapak Ibu, para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang merasa seperti Bartimius, duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan, merasa tidak diperhatikan, dan terkadang kehilangan harapan. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan hati yang lelah karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, maupun pergumulan batin yang tidak diketahui siapapun. Namun melalui bacaan Injil hari ini, gereja mengajak kita untuk menatap sosok Bartimius, seorang pengemis buta yang justru memiliki penglihatan iman lebih tajam daripada banyak orang di sekelilingnya. Dalam renungan Katolik hari ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinga terhadap orang yang berseru kepadanya dengan iman. Kisah Bartimius dalam Injil Markus bukan sekedar mujizat penyembuhan fisik. Ini adalah kisah tentang keberanian berharap di tengah keputusasaan. Kisah tentang iman yang bertahan meskipun dunia mencoba membungkamnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Semoga kami saling mengasihi dengan segenap hati, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 46 sampai 52. Kemudian mereka sampai di Yeriko, dan ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota, banyak orang mengikutinya. Seorang pengemis buta bernama Bartimius sedang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus dari Nazaret ada di dekatnya, ia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." "Diam," teriak banyak orang kepadanya. Tetapi ia malah berteriak lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Yesus mendengarnya, ia berhenti dan berkata, "Suruh dia datang kemari." Maka mereka memanggil orang buta itu. "Tenanglah," kata mereka. "Ayo, ia memanggilmu." Bartimius melemparkan jubahnya, melompat, berdiri, dan datang kepada Yesus. "Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu?" tanya Yesus. "Rabiku," kata orang buta itu,
aku ingin melihat. Dan Yesus berkata kepadanya, pergilah, karena imanmu telah menyembuhkanmu. Seketika itu juga pria itu dapat melihat, dan ia mengikuti Yesus menyusuri jalan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang kita dengarkan hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, seorang buta di luar kota Yeriko. Bartimeus menunjukkan iman yang luar biasa pada Yesus. Meskipun dia buta secara fisik, tetapi imannya membuat dia bisa melihat secara spiritual. Ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, sehingga ia bersikeras meminta pertolongan Yesus. Bartimeus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita tentang makna memiliki iman yang kuat. Iman yang teguh dan kokoh adalah kunci untuk mengatasi segala kesulitan. Bagaimana cara agar iman kita tetap tegak lurus kepada Yesus? Yakni kita diajak untuk bertekun dalam doa. Kita diajak untuk terus berdoa dengan penuh keyakinan, walaupun terkadang jawaban dan harapan yang kita lambungkan dalam doa-doa kita tidak langsung dijawab oleh Yesus. Melalui kisah Bartimeus ini kita belajar bahwa Yesus juga menghargai ketekunan dalam hidup beriman. Terlepas apakah doa dan harapan kita dikabulkan oleh Yesus, kita diajak untuk terus setia dan tekun dalam doa-doa kita. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan. Melalui Injil Markus ini juga bukan hanya tentang penyembuhan seorang pengemis buta, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu, apapun itu, apapun kondisinya, dan tanpa batasan apapun. Kisah Bartimeus adalah contoh yang kuat tentang iman, pengharapan, dan kuasa Tuhan. Mari kita menyelami kisah ini lebih dalam untuk memahami bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Dalam masyarakat pada zaman itu, seorang pengemis sering dianggap terpinggirkan dan tidak memiliki banyak harapan untuk memperbaiki keadaan mereka. Dalam keadaan buta, Bartimeus tidak hanya kehilangan kemampuan fisik untuk melihat, tetapi juga seringkali kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia duduk di pinggir jalan, hanya mengandalkan belas kasihan orang-orang yang lewat. Dalam kebutaannya, Bartimeus menunjukkan iman yang luar biasa. Dia berseru kepada Yesus, menyebutnya Anak Daud, sebuah gelar yang mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dengan menyebut Yesus sebagai Anak Daud, Bartimeus mengakui kuasa dan otoritas Yesus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan. Reaksi orang-orang di sekitar Bartimeus adalah penolakan. Mereka menegur Bartimeus untuk diam. Dalam banyak kasus, suara orang yang dianggap rendah dalam masyarakat seringkali diabaikan. Namun, Bartimeus menunjukkan sebuah tekad dan keberanian yang besar dengan terus berseru lebih keras. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak mudah dipadamkan oleh sebuah penolakan atau hambatan dari orang lain. Bartimeus percaya bahwa kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus adalah
sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan, tidak peduli seberapa keras atau menyulitkan situasinya. Ketika Bartimeus berseru dengan iman yang tulus, Yesus berhenti dan memanggilnya. Yesus yang tengah dikerumuni oleh banyak orang menunjukkan perhatian pribadi kepada Bartimeus. Tuhan yang Maha Kuasa tidak hanya memperhatikan kerumunan besar, tetapi juga mendengarkan seruan satu individu yang terpinggirkan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Ketika Yesus memanggil Bartimeus, orang-orang di sekelilingnya berbalik dan memberitahukan kepada Bartimeus bahwa Yesus memanggilnya. Ini adalah saat yang penuh harapan bagi Bartimeus. Dia merespon dengan tindakan yang penuh makna, menjatuhkan jubahnya dan berdiri untuk pergi kepada Yesus. Jubahnya adalah simbol dari identitasnya sebagai pengemis, sesuatu yang mungkin memberikannya sedikit perlindungan atau bahkan sebuah simbol status sosialnya. Namun Bartimeus rela melepaskan jubah tersebut untuk mendekati Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang lama dan menerima apa yang Yesus tawarkan. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, pada pasal 10 ayat 51 dalam Injil Markus, Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki agar aku perbuat bagimu?" Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi itu adalah pertanyaan yang mengundang kejelasan dan keberanian. Yesus ingin mengetahui apa yang benar-benar diinginkan Bartimeus. Dalam konteks ini, Yesus tidak hanya ingin Bartimeus menyatakan kebutuhan fisiknya, tetapi juga iman dan pengharapan yang mendalam ada di dalam dirinya. Bartimeus dengan tegas menjawab bahwa dia ingin melihat. Permohonan ini menunjukkan keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kembali sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Selain itu, permohonan Bartimeus mencerminkan keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk memberikan apa yang dia minta. Ini adalah ungkapan iman dan kepercayaan yang mendalam bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang tampaknya mustahil bagi manusia. Pada ayat yang ke-52, Yesus menyatakan bahwa iman Bartimeus telah menyelamatkannya. Perkataan ini menunjukkan bahwa iman Bartimeus bukan hanya mendatangkan penyembuhan fisik, tetapi juga keselamatan dan transformasi hidup. Sesaat setelah pernyataan ini, Bartimeus langsung dapat melihat dan dia mengikuti Yesus. Ini bukan hanya pemulihan penglihatan secara fisik, tetapi juga sebuah perubahan hidup yang radikal. Bapak Ibu, para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan dalam penyembuhan Bartimeus menegaskan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kuasanya tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga mengubah arah hidup seseorang. Bartimeus yang sebelumnya berada di pinggir jalan sebagai pengemis, sekarang mengikuti Yesus sebagai seorang pengikut. Ini adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, baik dalam hal penyembuhan fisik maupun perubahan hidup secara menyeluruh. Kisah Bartimeus ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran penting tentang iman dan kuasa Tuhan. Pertama, kekuatan iman yang tidak tergoyahkan. Di mana Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati tidak terpengaruh oleh penolakan atau hambatan.
Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman yang tulus, maka kita menunjukkan keyakinan bahwa Dia sanggup melakukan apa yang kita anggap mustahil. Yang kedua, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kerumunan besar, tetapi juga setiap individu. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Dia mendengarkan setiap seruan dan respon terhadap iman kita dengan penuh perhatian. Ketiga, tindakan dan tanggapan dalam iman. Bahwa Bartimeus menjatuhkan jubahnya dan berdiri untuk mendekati Yesus. Ini menunjukkan tindakan iman yang penuh keberanian. Dalam hidup kita, kita juga dipanggil untuk mengambil langkah-langkah iman, meninggalkan apa yang lama, dan merespon panggilan Tuhan dengan keberanian. Yang keempat, kuasa transformasi Tuhan. Bahwa penyembuhan Bartimeus adalah contoh dari kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup secara menyeluruh. Dia tidak hanya menyembuhkan tetapi juga memberikan arah baru dalam kehidupan Bartimeus. Dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup membawa perubahan yang radikal. Pesan ini mengingatkan kepada kita, umat beriman, ketika kita melihat kenyataan, kebanyakan dari kita pergi ke gereja dan berdoa, tetapi tidak semua dari kita beriman kepada Tuhan. Iman adalah menerima kebenaran dalam apa yang tidak kita lihat dan tidak kita sentuh. Itu berarti berserah dan memberikan semua kepercayaan kita kepadanya tanpa alasan apapun. Kita perlu menyelami lebih dalam diri kita untuk menyembuhkan kebutaan fisik sehingga kita dapat melihat dengan jelas dan meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mempraktikannya, sesuatu yang baru akan terjadi pada kita, dan Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Seperti yang kita lihat dalam Injil, orang buta itu adalah seorang pengemis, tetapi ia memiliki iman yang kuat dan tidak mengalami kesulitan untuk meninggalkan jalan hidupnya yang lama, dan penglihatannya dipulihkan, kemudian mulai mengikuti Yesus. Bapak Ibu, para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Bartimeus untuk percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, meskipun kita adalah orang berdosa. Kita terus menyatakan belas kasihnya kepada mereka yang pergi dan berpaling darinya. Kita berdoa terutama bagi umat beriman yang sedang dianiaya karena iman mereka kepada Yesus, agar mereka dapat tetap setia kepadanya dan kuat dalam iman mereka. Kita juga meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita dari kebutaan untuk melihat, merasakan, dan mendengar tangisan di lingkungan sekitar kita dan tangisan penderitaan saudara-saudara kita yang terkena.

jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kepada-Mu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, niat baik kita maupun suka duka kami di hari ini, dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dan pengutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, sahabat dan kenalan kita, rencana-rencana kita di hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sungguh hidupku.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

0: Radio Republik Indonesia Tual, program 1 menemani Anda mendengar beberapa sajian kidung-kidung rohani sudah melengkapi kebersamaan kita pagi ini pendengar. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk saudara umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan untuk saudara, kami akan memperbaharui informasi Anda selanjutnya dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuala.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembeli satu ekor sapi di pelataran musola asrama, sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembeli hewan kurban hasil swadaya para anggota muslim di jajaran Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita pagi ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kadis Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian yang menunjukkan terdapat peradaban tua yang unik disertai dengan bukti-bukti sejarah yang kuat, yakni warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, menunjukkan peradaban leluhur K yang sudah adaptif, visioner, dan sampai saat ini budaya K tidak tergerus perubahan zaman. Olehnya itu, warisan ini menjadi kebanggaan tersendiri dan bukan hanya menjadi kebanggaan secara lokal, namun harus lebih promotif dengan melindungi, mengembangkan secara luas, serta pendampingan dan pemanfaatan sebagai suatu identitas melalui pembinaan secara rutin.
2: Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian menunjukkan bahwa Kei merupakan salah satu dari bentuk peradaban yang tua dan unik, disertai dengan bukti-bukti sejarah yang sangat kuat, warisan budaya terbenda, warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya dan sebagainya, yang semuanya itu sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan peradaban leluhur K yang sudah adaptif, visioner, sampai saat ini budaya K tidak lekang dimakan waktu.
1: Tofi menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda WBTP untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah khusus pada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun ini sekurangnya terdapat 2.000 warisan budaya tak benda yang dapat diinventarisir masing-masing bahasa KI yang masih hidup dan digunakan, akan tetapi secara perlahan mulai berkurang dan lebih dominan digunakan di ohoi-ohoi, misalkan pada generasi muda. Walaupun mengerti, namun untuk dipraktekkan dalam ucapan sangat menurun drastis, sehingga dinas teknis lebih fokus pada proses revitalisasi bahasa KI pada wadah pendidikan di Maluku Tenggara untuk menghidupkan kembali bahasa ibu. Saudara, Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
3: Dewan Kemakmuran Masjid DKM Darul Islam Tanah Putih atas menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut disembeli dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan masjid. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam, Rizal Tawakal, menyampaikan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan tahun lalu jumlah sapi mencapai 3 ekor, sedangkan kambing hanya 4 ekor. ekor, sehingga tahun ini terjadi penurunan pada sapi namun peningkatan pada kambing.
4: Iya, hari ini kami DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Kota Tual mendapatkan hewan kurban sapi 2 ekor, lalu untuk kambing 6 ekor. Ada perbedaan sih, kalau tahun lalu itu sapinya 3 ekor, kambingnya kurang lebih 4 ekor. Kalau untuk kakak yang kita bagikan, kita kan utamakan warga setempat, lalu kemudian nanti kalau memang ada tersisa baru kita bagi lagi ke tetangga. Tapi total semua yang kami bagikan itu kurang lebih 200 orang. Iya, kalau untuk persiapan kami sih, yang pertama kami melakukan komunikasi kepada warga yang ingin melakukan kurban.
3: Menurut Tawakal, seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 200 kepala keluarga yang berada di sekitar masjid. Pihaknya memprioritaskan warga lingkungan terdekat agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.
4: Lalu kemudian komunikasi itu berlanjut dan akhirnya mereka percayakan kepada kita untuk hewan kurbannya dikasih ke kita. Iya, ada kemarin kita juga disurati terkait permasalahan itu karena menyangkut bagaimana cara menjadi lebih sesuai sunnah, sesuai yang benar seperti apa. Kami kemarin itu satu orang kami wakilkan, yaitu Imam Masjid Darul Islam. Iya, harapannya dari pelatihan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, lebih khususnya untuk tamir-tamir masjid, paniti-paniti kurban, supaya dalam proses penyembelian mengutamakan sunnah-sunnah sesuai dengan ajaran Islam.
3: Sebelum pelaksanaan kurban, panitia DKM telah melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan hewan kurban maupun teknis pelaksanaan penyembelihan berjalan dengan baik dan tertib. Selain itu, panitia juga mengirim satu orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan Juleha atau Juru Sembelih Halal yang dilaksanakan di kantor wali kota. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman panitia mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan standar kebersihan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembelih satu ekor sapi di pelataran musola asrama. Sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembelih hewan kurban hasil swasembada para anggota muslim di jajaran Kodim. Hal ini disampaikan Dandim Letkol Infantri Andi Agus Salim di tengah momen penyembelihan oleh anggota Kodim. Dikatakan sesuai dengan tema yang diusung, jadikanlah hikmah Idul Fitri sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa prajurit TNI yang prima dalam menjalankan tugas dan pengabdian demi Indonesia maju. Maka pada momen ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi juga harus dihayati dengan baik. Dan Dim juga menyampaikan daging kurban ini akan dibagikan kepada para mustahik atau penerima yang berhak, baik pada lingkungan internal Kodim maupun pihak eksternal seperti anak yatim dan penghuni panti asuhan.
5: Harapannya setelah kita pemotongan hewan kurban ini, kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak mampu di sekitar Kodi maupun di anak-anak panti asuhan. Termasuk hewan kurban kami saat ini satu ekor sapi, kemudian termasuk juga di jajaran kami di Koramil-Koramil melaksanakan dengan kegiatan yang sama. Di Dobo dan di Elat masing-masing ada kambing korban sekitar kurang lebih 5. Kambingnya 4, sapinya 1 ekor.
1: Dan Dim berharap dengan momentum Idul Adha ini prajurit TNI khususnya kaum muslim bisa meneladani Nabi Ibrahim, karena pada intinya esensi utama dari perayaan ini bukan sekedar penyembelihan hewan melainkan menumbuhkan sikap ikhlas, rela berkorban dan berbagi rezeki dengan sesama. Sementara itu saudara, 100 mustahik penerima daging kurban hasil sembelih dari Polres Tual, Ketua Panitia Kompol Alaode Arif Jaya saat ditemui RRI mengatakan 100 paket dibagikan kepada penerima yang berhak atau mustahik dari luar lingkungan Polres Tual. Selain itu, dalam lingkungan Polres Tual dibagikan 100 paket kepada keluarga anggota yang berhak menerimanya. Pada tahun ini, Polres Tual berkurban 3 ekor sapi dan 6 ekor kambing hasil swakelola personil Polres Tual beragama Islam.
6: Al- Alhamdulillah kami bisa berkurban 3 ekor sapi di Polres dan 1 ekor kambing dipotong di sini, sedangkan 6 ekor lainnya diserahkan ke masjid-masjid. Ini dalam rangka yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami sebagai umat beragama, umat muslim. Kami juga bergabung dengan rekan-rekan yang Nasrani melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban kepada yang berhak menerima. Penerima ini kami khususkan untuk di sekitar sini dengan kurang lebih 100 penerima ya, nanti dibagi sama panitia. Ada yang dari Mongon, Filitan juga, kemudian pokoknya yang berhak menerima lah.
1: Diharapkan melalui momentum Idul Adha ini dapat mengingat silaturahmi dengan masyarakat serta dapat berbagi daging kurban dengan warga agar esensi dari momen ini lebih terasa nyata serta menjadi bentuk rasa syukur dan ketaatan umat muslim kepada keteladanan yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
7: 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi resmi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini, kata Sahril, sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon sehingga kaum mustahik yang menerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
8: Alhamdulillah untuk Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya, dan alhamdulillah sebanyak 2 ekor.
7: Sahril menambahkan lebih dari 500 kg daging, baik sapi maupun kambing, dibagikan secara merata ke seluruh penerima. Dengan dua sistem, yakni pengantaran langsung oleh panitia ke rumah penerima dan pengambilan langsung di tempat pemotongan. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses penyaluran. Ia mengakui jumlah hewan kurban tahun ini di Masjid Al-Amin meningkat sebab biasanya pihaknya hanya menyalurkan sekitar 200 kg pada tahun-tahun sebelumnya. Atas nama Masjid Al-Amin, Sahril menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh sahibul kurban yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurbannya melalui Masjid Al-Amin. Ia berharap momentum ini tidak sekedar untuk bagi-bagi daging, namun juga semakin mempererat tali silaturahmi antara sesama umat Islam. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Sebanyak 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing telah disalurkan Satgas Idul Kurban Masjid Miftahul Janda BTN Indah Kota Tual. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Abdul Hamid Latar kepada RRI usai pelaksanaan sholat Idul Adha mengatakan, hewan kurban yang disalurkan berasal dari para jamaah yang ada di sekitar BTN Indah dan hamba Allah lainnya. Proses penyembelihan dimulai pada pukul 9 dan dilanjutkan dengan penyaluran dengan metode pengantaran langsung ke rumah kaum mustahik atau para penerima. Latar mengatakan sasaran penyaluran diutamakan bagi penerima yang betul-betul membutuhkan, mencakup area BTN Indah, Kompleks Banda Eli, Komunitas Masyarakat Kur, dan wilayah lainnya sesuai dengan kemampuan jangkauan. Dari hasil pemotongan didapatkan lebih dari 200 kg daging sapi dan kambing, dan penyaluran dituntaskan hingga jelang pelaksanaan sholat asar.
9: panitia telah bersepakat agar hewan kurban ini disembelih di sekitar pelataran Mustafa Jana. Kemudian akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Dan panitia yang langsung mengantarkan kepada yang berhak menerima. Yang pertama disalurkan kepada jemaah, baik yang berada di perumahan kompleks BTN, kemudian yang berada pada kompleks BTN Bandi ini, kemudian pada keluarga kita pada kompleks Pur.
1: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Latar menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan lokasi Masjid Miftahul Jannah berada di tengah kota dengan jumlah jamaah yang padat dan meningkat setiap tahunnya. Oleh itu, diharapkan ke depan pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan masjid ini sebagai salah satu penyalur hewan kurban dari negara. Selama ini, penyaluran hewan yang dikelola berasal dari masyarakat sekitar, terutama jamaah masjid. Penyembelian hewan kurban di Kabupaten Maluku Tenggara masih berlangsung hingga akhir hari Tasyrik atau 13 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 30 Mei 2026. Panitia Hari Besar Islam PHBI Maluku Tenggara menghimbau masyarakat yang belum melaksanakan kurban pada hari pertama Idul Adha agar tetap memanfaatkan waktu yang masih tersedia. Sekretaris PHBI Kabupaten Maluku Tenggara, Mukhlis Azhari Rahayaan, mengatakan penyembelian hewan kurban dilaksanakan di masjid dan ohoy masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Hingga Rabu pagi, PHBI mencatat sebanyak 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban terkumpul untuk didistribusikan kepada masyarakat.
10: Pelaksanaan kurban dapat dilakukan hingga akhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 30 Mei. Artinya jika hari ini tidak terpotong, bisa hari besok hari Tasyrik 11, 12 sampai 13. Barangkali Bapak Ibu yang belum menunaikan atau bisa pada hari ini, insyaallah 3 hari ke depan masih bisa melaksanakan kurban.
1: Mukhlis menjelaskan 2 ekor sapi berasal dari Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyerahkan 14 ekor sapi. Sementara Bupati Maluku Tenggara memberikan 2 ekor sapi secara pribadi. Selain pemerintah daerah, bantuan hewan kurban turut datang dari berbagai instansi, perusahaan, dan para donatur di Maluku Tenggara. Kementerian Agama, Polres Maluku Tenggara, PLN, BRI, Bank Arta Graha, PT Ibaf Bangun Mandiri, hingga sejumlah pimpinan OPD Muslim tercatat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. PHBI Maluku Tenggara menetapkan lokasi penyembelihan tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Masjid Agung Raudah, Langgur Maluku Tenggara, Masjid Al-Matar Danar, Ohoimar, Langgiar, Ohoingafan, Larat, Elat, hingga Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Langgur. Distribusi daging kurban diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari semangat berbagi dalam perayaan Idul Adha.

0: masjid masing-masing atau ohai masing-masing. Adapun jumlah yang terdata oleh KBRI adalah ada 33 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 33 ekor sapi ini diantaranya adalah yang pertama dari Bapak Presiden, bantuan Bapak Presiden 2 ekor sapi. Yang kedua dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 3 ekor sapi. Dari pemerintah daerah 14 ekor sapi. Kemudian dari donatur 15 sapi.
1: Sebagai informasi, saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Bertindak sebagai imam sholat, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Dr. Andes M. Zain Matdoan. Sementara khutbah Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara Dr. Andes Haji Arifin Divinubun. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung hikmat di Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi. Ratusan jamaah hadir memenuhi masjid sejak pagi untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Bupati Maluku Tenggara dalam sambutannya menyampaikan gemba takbir Idul Adha bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan pengingat spiritual bagi umat Islam untuk memperkuat ketakwaannya. Momentum hari raya harus menjadi ruang refleksi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengingatkan makna keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai simbol ketaatan, pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat dan keluarga.
2: Pagi yang menerima di pesisir hingga di kampung-kampung, mulai dari semalam sampai hari ini. Insya Allah, di kampung-kampung yang kita cintai, mulai tercinta, kita dipertemukan dalam suasana penuh keberkahan menyambut hari raya Idul Adha yang hari ini kita laksanakan. Takbir bukan sekedar dengan suara, melainkan dengan jiwa yang menguat hati kembali kita masing-masing.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha serta penyaluran hewan kurban. Partisipasi tersebut sebagai wujud kepedulian sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar warga. Bupati Taher juga menekankan pentingnya menjaga persatuan serta tidak membedakan latar belakang dalam kehidupan sosial di daerah ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu keluarga besar di Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sebaran peserta magang pada STKIP Persada Evav Tual menyasar wadah pendidikan yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Staf pada bidang keuangan dan akademik STKIP Persada Evav Tual, Fadila Gucci, mengatakan terkait dengan aktivitas praktek mahasiswa yang berlangsung mengaplikasikan ilmunya ke setiap sekolah sasaran di tingkat sekolah dasar baik di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Seiring disiplin ilmu yang diserap dari para dosen pengajar sesuai ketentuan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian dalam memicu pembangunan pendidikan di Kepulauan Kei.
3: Berdasarkan tahun dari angkatan sebelumnya 2021-2022 itu untuk magang itu tersebar di kabupaten kota. Nah itu ada sekolah seperti di SD Neskat Watran, kemudian ada yang juga yang di Langgur, kemudian ada juga di bagian Viditan Mangon. Hampir di seluruh sekolah-sekolah yang bisa kami capai dan sudah melakukan MOU itu akan menjadi sekolah mitra yang senantiasa untuk dilakukan kegiatan magang. Sejauh ini alhamdulillah ada feedback yang luar biasa dari pihak-pihak sekolah yang sudah menjadi mitra kampus. Itu kepala sekolah bahkan memberikan apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bagus di dalam proses magang tadi. Melihat dari sisi kualitas dan kemampuan mereka mengajar, tentunya di lain sisi juga ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki dari sisi kesesuaian program dan jadwal yang lain.
1: Fadila juga menjelaskan pihaknya saat ini mempersiapkan ujian akhir semester tahun akademik 2025-2026 yang akan berlangsung pada awal tahun ini, disertai verifikasi soal dari para dosen mata kuliah sebelum dilakukan proses pencetakan melalui uji kelayakan oleh jajaran akademik jelang pelaksanaan event akhir semester tersebut, serta optimis kualitas pendidikan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi mewujudkan tenaga pendidik yang handal dan profesional sejalan dengan kualitas ilmu yang dimiliki. Hari Raya Idul Adha memiliki makna besar dalam membangun kepedulian sosial dan rasa empati di tengah kehidupan masyarakat. Semangat berbagi melalui ibadah kurban dinilai mampu memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan antar umat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Rinuat menjelaskan melalui ibadah kurban umat Islam diajarkan untuk melepaskan sebagian dari apa yang dimiliki demi kebahagiaan orang lain. Nilai tersebut menjadi pelajaran penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kepedulian.
4: Ingatan kita tertuju pada sebuah ujian keimanan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menanti kehadiran seorang buah hati selama bertahun-tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketaatan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih putra tercintanya, Nabi Ismail alaihissalam. Dengan ketulusan hati tanpa keraguan, sang ayah menjalankan perintah tersebut dan dengan penuh keikhlasan yang luar biasa. Nabi Ismail pun ridho menerima ketetapannya.
1: Renuat menegaskan sejarah ibadah kurban dalam Islam tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa tersebut menjadi simbol keimanan, ketaatan dan keikhlasan yang terus dikenang umat hingga saat ini.
4: Pemerintah Kota Tual menyadari sepenuhnya bahwa tantangan pembangunan daerah tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya rasa persatuan dan kerelaan untuk saling berkorban. Oleh karena itu, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dan menyatukan visi demi kemajuan Kota Tual sebagai wujud nyata dari kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
1: Renuat mengungkapkan Nabi Ibrahim alaihi salam menerima ujian besar ketika diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam, namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggantikannya dengan seekor domba besar dari surga yang menjadi asal mula disyariatkannya ibadah kurban bagi umat muslim. Renuat menilai semangat pengorbanan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu dan mendukung sesama. Pemerintah Kota Tual juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas sosial, keikhlasan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Janda BTN Indah Kota Tual terpantau aman dan lancar dengan Imam Haji Abu Darda Rumaf dan bertindak sebagai khatib Al-Ustaz Muhammad Arsad Rahayaan. Dalam khutbahnya, Rahayaan menyampaikan terdapat tiga hal penting yang wajib dimaknai umat Islam dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya Idul Adha merupakan ibadah harta melalui penyembelihan hewan kurban.
5: mereka adalah madrasah tentang cara mencintai. Kita diperintahkan menyembelih hewan sebagai ibadah harta. Mengapa harta? Karena bagi manusia harta adalah belahan jiwa. Allah ingin menguji kita, apakah di dalam hati kita masih ada singgasana untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Arsyad juga mengatakan Idul Kurban dikhususkan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta benda untuk dapat diberikan kepada sesama umat yang masih berkekurangan secara ekonomi dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Ia mengutip sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang dengan tegas menyoal tentang berkurban. Di kesempatan itu, ia juga menyampaikan kembali peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dengan harapan seluruh jamaah dapat terus merefleksikan peristiwa tersebut untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlalu mencintai dunia yang bersifat sementara. Seluruh jamaah tanpa khusyuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Pantauan RRI, proses ibadah berjalan dengan baik dan lancar dan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Tual. Salat Idul Adha juga berlangsung di lapangan Lodar El Rabu pagi dengan Imam Haji Zaki Kabalmai yang juga Imam Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual serta Khotib mantan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tual Haji Abdul Wahid Matdoan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Tual Amir Umra. Informasi lain, saudara, rapat Komisi 2 digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan panitia Hardiknas Kabupaten Kepulauan Tanimbar sempat diberitakan salah satu media online di Ambon soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh panitia untuk melakukan kegiatan lomba menyongsong Hardiknas tahun 2026. Rapat Komisi 2 turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongki Soisa, panitia Hardiknas tahun 2026 dan wartawan media yang memuat berita tersebut yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2, Erens Venan Lampir, didampingi anggota DPRD Komisi 2 pada Selasa 26 Mei 2026. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poli Werembinan, memberikan tanggapannya soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh panitia Hardiknas tahun 2026. Dikatakan pungutan yang dilakukan oleh panitia adalah kesepakatan yang lahir dari para guru dan tenaga pendidik dan hal ini adalah bermanfaat bagi dunia pendidikan serta bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak.
6: Tadi disampaikan semuanya mendukung, semuanya mendukung. Kecuali kalau ada yang kemudian tidak sependapat, ya mungkin tidak restok. Tapi karena semua sependapat dan semua ingin mengeluarkan uang dari kantong mereka, ini bukan potong gaji, ini dari kantong mereka. Kalau kemudian kantong mereka berasal dari gaji atau penghasilan lain, silakan. Tapi ini dari kantong pribadi mereka. Karena tadi saya coba dengar penjelasan, tidak diambil dari misalnya hasil pemotongan gaji atau segala macam, tapi dari disetor oleh masing-masing pribadi berarti kantong pribadi pribadi mereka. Dan karena itu menurut saya ini wajar-wajar, ini wajar-wajar dan tidak melangkai larangan apa-apa dan tidak juga menurut saya tidak juga melangkai regulasi yang ada.
1: Warembinan mengatakan anggota panitia semuanya sepakat untuk melakukan pengumpulan dana awal dan yang disetor tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh panitia. Hal ini dinilai merupakan semangat kebersamaan demi terselenggaranya event tahunan yang harus dilaksanakan pada dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mengetahui dengan jelas kerjasama BPI dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan berita viral tentang dugaan pemuatan barang melalui kontainer yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak sesuai dengan mekanisme. Rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPRD pada Selasa 26 Mei 2026 dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Erens Finan Lampir. Kepala Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yohanes Bajeran mengatakan pihaknya mendukung PT Bangkit Prestasi Insani BPI yang telah membuka pelamaran bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengikuti pelatihan dalam persiapan beroperasinya Inpex Masela.
7: Terkait dengan tenaga kerja yang sementara melakukan pengurusan pendaftaran di BPI, perlu saya sampaikan bahwa BPI dalam melakukan kerjasama dengan MOU dengan pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini juga saya belum melihat MOU itu. Nah, sehingga kami sementara menyiapkan PKS dengan pihak BPI.
1: Kepala Dinas Perindaknaker mengatakan terkait dengan kerjasama PT Bangkit Prestasi Insani BPI, sampai sekarang dirinya juga belum mengetahui, namun BPI sudah mempunyai legalitas dan sertifikat, sehingga BPI dapat melakukan pelatihan, tetapi pelatihan-pelatihan apa yang nantinya dilakukan BPI, menurut Kepala Dinas dirinya juga belum tahu. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Mariel Kosu memimpin Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pengelola Fasilitas Kesehatan bekerjasama dengan pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 3 kantor Bupati KKT Somlaki baru-baru ini. Forum tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Provinsi Maluku melibatkan ketua dan anggota Komisi A DPRD KKT yang membidangi kesehatan, pimpinan OPD dan Direktur RSUD Dr. PP Magreti Lauran. Forum ini digelar dalam rangka memperkuat penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan utama serta mencapai persamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional. Sekda Brampi Mariel Kosu menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang diskusi strategis untuk membenahi layanan kesehatan di daerah. Forum ini sangat penting untuk dapat membicarakan beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan pada bidang kesehatan termasuk BPJS Kesehatan. Forum tersebut juga menjadi jembatan penyerasan kepentingan antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Melalui forum ini, Pemda KKT berkomitmen untuk mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan, serta memastikan pengelolaan fasilitas kesehatan berjalan efektif dan akuntabel. BPJS Kesehatan Provinsi Maluku menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kemitraan di tingkat kabupaten sehingga program JKN KIS dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemda KKT berharap hasil dari forum ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan dan juga program yang konkret sehingga pelayanan kesehatan di daerah semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara. Informasinya bersama dengan rekanita Eltin di sana. Selamat pagi, Eltin.
8: Selamat pagi, Bu.
1: Silakan dengan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Rekan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara berlaku hari ini Kamis 28 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur hingga besok Jumat 29 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Tual, umumnya dari pagi hingga sore hari diperkirakan

0: malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk perkiraan ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Kei dalam kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
1: Elvin, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Sama-sama, Bu.

Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara menyembelih satu ekor sapi di pelataran musola asrama, sementara untuk jajaran koramil masing-masing menyembelih hewan kurban hasil swadaya para anggota muslim di jajaran Kodim. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual menempatkan kita pada menit ke-45 bergeser dari jam 6. Nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita dan juga sajian informasi menarik lainnya dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria, dan juga Bumi Duan Lolat untuk saudara pagi ini. Sukses untuk Anda di sana, selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu libur bersama dengan keluarga tercinta.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik,

0: dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Ada Albert dengan Sendiri. Itu tidak menyenangkan. Melengkapi kebersamaan kita pagi ini, pendengar. Sukses untuk Anda di sana. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria, Bumi Duan Lolot untuk Anda setelah kami hadirkan Warta Berita Nasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah, dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Ia menambah dengan adanya peningkatan tersebut, membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. H hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan, kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari Ketua Wali Kota mengenai ini. Panti mau kali datang dari sapi ini. Dijelaskan ada gambarnya betulnya. Jadi kami bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke Wali Kota. Jadi politikannya di yang teman saya itu yang Mejan itu, ini yang nyalur ini, jadi politiknya 20 orang, jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapat si bantu Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harus kita bersama dan hasilnya makruh. Kemudian yang ketiga, bagi panitia kurban di Masjid Besar melaksanakan sesuai syariat dan hukum agama, tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, warga. Jadi jauh beda gitu,
5: Pak. Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini. Kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama, jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini, contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity, gitu-gitu, jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya, terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu, bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, ini lah. Lah aku juga udah pakai gitu, kadang udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipakai. Jadi kadang punya aku, padahal mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap ngebantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan, terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Dan jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lemnya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
2: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya, masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya lu apa ya malunya itu biar ada terus ya harapannya itu maju itu.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling nggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Tual Program 1 kembali menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur Maluku Tenggara. Kami pancar luaskan melalui pemancar FM 103,6 MHz. Selanjutnya kita bersama di Selamat Pagi Evav, serangkaian informasi dari Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jarkaria, Bumi Donrola, kami sajikan untuk Anda pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia, Tual masih setia menemani Anda. Ada Gama Audrey dengan Bahagia. Bahagiakah Anda di sana? Oh, pasti bahagia ya. Apalagi momen libur dan berkumpul-kumpul bersama dengan keluarga tercinta. Sambil bakar-bakar sate, dagingnya masih ada kan? Kemarin dapat berapa kilo? 1, 2, 3 atau 10? Satu lah. Ya kalau lebih dua, yang satu kilonya dibikin jadi rendang, yang satunya dibikin jadi sate. Tapi kenapa ya sate itu paling asik kalau dinikmati di malam hari, apalagi bersama dengan keluarga tercinta. Sudah habiskah satu kilo itu tadi malam? Atau nanti dihabiskan malam ini?

ngomong-ngomong tentang daging kurban, masih ada kayak yang bingung mau diapakan? Sampai sekarang belum diapa-apakan dan masih disimpan di kulkas. Kita bagi-bagi resep nanti ya, yang mau masak-masak daging kurban. Dengarkan kami Radio Republik Indonesia Tual Programa 1.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual, berbagi informasi ringan dan menarik selanjutnya untuk Anda. Karena kemarin baru dapat daging kan, kalau yang sendapat tenang aja, Anda punya teman. Kita di studio juga sendapat ya. Oke, tapi kalau dapat alhamdulillah ya. Jadi mau dibikin jadi sate, rendang, gulai, macam-macam nih. Jadi kalau mau dibikinin sate, sate ini menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat karena memiliki cita rasa yang gurih dan aroma khas hasil pembakaran arang. Namun tekstur daging yang keras masih menjadi kendala bagi sebagian orang ya saat membuat sate di rumah. Pasti bertanya-tanya, kok beda ya? Kalau di warung-warung tuh bakarnya cuman iseng sampai 5 menit, mateng rata, wah enak banget. Tapi kalau kita yang bakar kok bakarnya lama? Asapnya juga, biasanya kalau kita lewat di depan warung-warung itu kan asap, kita menghirup asapnya aja, wah enak banget. Nekat kita beli sebanyak apapun itu dan kita makan. Tapi kalau kita sendiri yang bikin, kok alot ya? Kenapa ini? Pendengar, banyak yang mencoba berbagai cara agar daging sapi sate ini menjadi lebih apa sih, lebih empuk dan mudah dikunyah. Pengolahan yang tepat ini berpengaruh besar terhadap kualitas rasa dan juga tekstur sate saat disajikan. Kemarin kita sempat ngobrol juga dengan para pelaku usaha ya kuliner, Ibu Rina. Pilihan jenis daging katanya ini menjadi langkah awal untuk menghasilkan sate yang empuk. Bagian daging yang memiliki sedikit lemak biasanya lebih lembut dan cocok digunakan untuk membuat sate, kata Bu Rina. Kita nyontek-nyontek ilmu juga kemarin ya, biar bisa kita aplikasikan nantinya cara membuat sate yang empuk dan enak. Masih berbagi informasi dengan Ibu Rina kemarin, daging sebaiknya dipotong melawan arah serta seratnya agar teksturnya tidak alot saat dimakan. Selain itu, ukuran potongan daging sate juga perlu disesuaikan supaya proses pembakaran itu lebih merata. Jadi kita pakai ukuran berapa senti gitu ya? Repot juga kalau kita rencana bakar 100 tusuk terus harus diukur-ukur pakai ini udah 2 cm ya potong lagi 1 cm atau ini 7 cm ya potong lagi 5 cm gitu. Tapi kalau yang namanya pakar itu tinggal ngelihat aja, tahu posisinya ya. Saya tahu Anda juga pakar dalam potong memotong daging, termasuk dengan daging sate ini nanti. Selain menggunakan bumbu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan parutan nanas ya atau daun pepaya ya untuk membantu melunakkan tekstur daging. Namun penggunaan bahan alami ini perlu dibatasi agar daging tidak terlalu lembek. Proses pembakaran sate sebaiknya menggunakan api sedang agar dagingnya matang secara berlahan dan tidak cepat gosong. Kalau apinya itu terlalu besar, bagian luar sate bisa hangus, sementara bagian dalamnya itu masih keras dan bahkan mentah. Kalau dalam bahasa kayaknya itu nastar mat. Jadi disarankan sama Bu Rina nih, sate dibolak-balik secara berlahan selama proses pembakaran agar tingkat kematangannya itu merata. Lalu mengoleskan bumbu kecap saat dibakar juga membantu menjaga kelembaban daging agar tidak kering. Selain teknik memasak, kualitas arang turut mempengaruhi aroma dan cita rasa sate yang dihasilkan. Menggunakan arang alami dinilai mampu untuk memberikan aroma asap khas yang membuat sate lebih menggugah selera dan pengen makan-makan terus. Emang bener sih kalau pakai arang batok tuh kan dia lama ya, tahan lama nyalanya. Jadi saya repot-repot lagi untuk kipas. Tapi kalau arang kayu tuh memang harus butuh kipas. Tapi kalau terlalu lama ngipas juga capek ya.
Terus kalau ngipas apinya nyala terus bisa gosong dah. Jadi serahkan ke ahlinya. Ahlinya siapa? Ibu-ibu yang sedang tersenyum saat ini. Karena masih berkumpul dengan keluarga tercinta ya, masih libur. Pasti ada rencana menghabiskan waktu libur ini dengan keluarga tercinta di mana? Di Ohoy atau di tempat rekreasi? Wah, seru deh kalau Ohoy-nya ada tempat rekreasi seperti di Ohoy Der Tahun. Seperti di Ngilngof. Tapi semua tempat, semua Ohoy ya, di Kei itu indah. Semua Ohoy punya tempat wisata, pantainya itu loh. Kemarin juga sempat ngelihat apa sih sekolah ya, SMP di Tayando. Kalau biasanya sekolah kita itu berhadapan dengan lapangan ya, rumput yang hijau, pepohonan, tapi di SMP 1 apa SMP 3 saya lupa, tapi SMP di Tayando ya, dia ngadapnya itu ke laut. Masya Allah, kita harus ke sana sekali-sekali ya, Bang Lau, kita ke sana menyaksikan mahakarya terbaik dari Tuhan untuk basudara yang ada di Tayando, yang pasti siswa dan juga para guru nyaman lah. Jadi jaraknya itu kurang lebih 10 meter dengan laut, tapi pantainya itu dipercantik karena pasir, ada pepohonan, pohon kelapa, ada pohon-pohon yang rindang. Jadi saya sudah berhayal ya, ketika istirahat mungkin siswa itu bawa bekal makan di pantai gitu, karena dia cuma 10 meter dari sekolah. Jadi memang pekerangan sekolah ya itu gitu, bibir pantai yang indah, pasir nan putih dan menggoda. Kita harus ke sana deh. Kapan ya kita ke sana? Besok dah atau lusa?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita di Selamat Pagi Eva hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Saya nantikan Anda berbagi informasi. Silakan kirimkan ke kami melalui WA 08211254 8325, atau boleh bergabung bersama kami di 21 42. Berikan informasi melalui WA, baik tulisan maupun gambar, bisa memberikan informasi tentang jalan yang rusak atau aktivitas di kampung Anda, di OI Anda saat ini. Mungkin sedang bakar sate massal satu kampung ya, karena semua desa atau OI ini mendapatkan daging kurban ya, di OI Ngafan, di OI Langgiar. Pasti semua kampung ada daging kurbannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Sudara yang ada di OI Tamengil. Ini mengirimkan informasi apa ini? Informasi pelaksanaan musyawarah pembagian KPM BLT DD 40% tahap pertama tahun 2026. 10 KK yang ditetapkan dalam APBDES tahap pertama dan terhitung 6 bulan pembayaran. Honor dan insentif kelembagaan terbayar dari bulan Januari sampai Mei 2026 dan dilalui dengan baik, dan semua warga masyarakat turut hadir. Dari total anggaran yang dicairkan tertuang rencana penggunaan keuangan dapat disampaikan secara terperinci kepada masyarakat dalam pertemuan ini, dan terima kasih untuk semua warga masyarakat. Oke, membangun dari OI untuk Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Informasi lain, pendengar, penanganan kasus dugaan tabrakan yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan anggota DPRD Kota Tual, Polres Tual, tercatat telah memeriksa 6 orang saksi untuk mengungkapkan peristiwa tersebut. Kemarin kita sempat berkomunikasi dengan Kasat Lantas Polres Tual, pendengar, memberikan keterangan bahwa pemeriksaan akan berlanjut usai libur Idul Adha dengan 3 saksi tambahan yang dijadwalkan. Disampaikan oleh Kasat Lantas Ismail menjelaskan hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan status hukum dalam kasus tabrakan tersebut dan proses masih berada pada tahap penyelidikan sampai menunggu kelengkapan keterangan dari para saksi.
1: Begitu mudahnya kurai.
0: Pendengar, selain memeriksa saksi, polisi juga telah meminta keterangan dari salah satu korban yang saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Karel Situbon. Sementara itu, satu korban lain yang masih dirawat di Rumah Sakit Marin dijadwalkan

0: 103 kepada MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Saya Wati masih setia menemani hingga jam 9 mendengar. Dengan sajian selamat pagi Eva, saya ajak Anda kita ke bumi Jargaria. Ada satu informasi kami hadirkan. 5 nelayan asal Kabupaten Kepulauan Aru berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami patah as kemudi di perairan Pulau Wasir Rabu 27 Mei 2026. Kelima nelayan ditemukan dalam kondisi selamat setelah sempat terombang-ambing di laut selama beberapa jam sebelum akhirnya dievakuasi menuju Kota Dobo. Koordinator Unit Siaga SAR Dobo, Glenn Tehupuring, memberikan keterangan, pendengar, proses evakuasi dilakukan bersama dengan Basarnas dan tim SAR gabungan. Disampaikan insiden bermula ketika kapal mengalami patah pada as kemudi sekitar pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur sehingga tidak dapat dikendalikan dan hanyut di perairan. Karena mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan perahu karet dengan titik koordinat 5 derajat lintang selatan, 134 derajat. Sekitar pukul 14.05 kapal nelayan itu berhasil ditemukan, kemudian seluruh korban dievakuasi ke Kota Dobo untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Keberhasilan evakuasi ini menunjukkan respon cepat tim SAR dalam menangani kondisi darurat di wilayah perairan sehingga seluruh korban dapat diselamatkan tanpa adanya korban jiwa. Satu informasi dari Bumi Jargaria sudah kami sajikan untuk Anda dan masih ada beberapa informasi lainnya yang nanti kami sajikan selanjutnya untuk Anda. Tetap dengarkan kami, program 1 RRI Tual.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar. Bagaimana dengan harga ikan di hari kedua ya, setelah perayaan Idul Adha banyak pengunjung kan, atau sepi? Mungkin sepi ya, karena hari kedua dagingnya masih banyak, jadi tunggu dulu nanti besok atau lusa baru makan ikan dah. Begitu pemikirannya. Tapi yang namanya orang timur ya, kita yang sudah terbiasa dengan daging ikan air asin, apapun yang terjadi pasti harus ya ada daging ikan di meja makan. Kalau sing ada, kayaknya sing afdol ya, sing afdol sekali suasana makan di rumah, atau berasa ada yang kurang gitu. Kok ikan sing ada ya? Ikan kemana ya? Ikan ditanya-tanya kemana? Jadi di momen hari kedua, kita harapkan proses jual beli di pasar, baik pasar Tual maupun pasar Langgur, ramai lancar. Tapi di malam takbirannya, malam takbiran itu pasar darurat yang ada di Mangon itu Masya Allah lumayan ramai sekali karena warga berbelanja. Jadi tiba-tiba saja muncul itu para pedagang ayam ya, ayam di bahu jalan itu hampir 10, padahal biasanya itu cuma 2 atau 3. 3 ya. Oh, 2. 2. Biasanya kita ketemunya itu di Mangon 1, yang Jalan Dumar 1 kan, di dekat Roti Salma 1 udah 2. Tapi pas malam itu tuh muncul 10. Saya ngitung dari dekat rumah sampai ke pasar karena belanjanya sampai di pasar Tual. Jadi ketemu 10. Dan itu sampai jam 10 warga masih memburu daging ayam. Mungkin untuk dimakan pada saat lebaran kemarin ya. Tapi saat ngobrol dengan para penjualnya, alhamdulillah mereka naik omset pada malam hari itu. Jadi di malamnya itu ramai sekali. Dan bukan hanya para pedagang ayam di malam itu, tapi juga para penjual kelapa. Biasanya itu, tapi tahu deh, saya tidak biasa beli kelapa parut sih, tapi katanya dijual dengan harga 5.000 yang kecil, kalau yang besar itu 10.000. Nah, di momen seperti ini biasanya kan permintaan meningkat, harga akan naik, tapi Masya Allah tetap stabil walaupun permintaannya naik gitu. Atau mungkin juga ada solusi itu loh, yang santan apa sih? Yang sudah dalam kemasan ya, yang dalam kemasan itu. Tapi rata-rata semuanya mencari santan yang segar, yang dari kelapa parut. Dan rata-rata kita juga kalau masak pakai santan parut kayak gitu ya, biar lebih fresh, lebih segar, lebih gurih rasanya gitu. Jadi alhamdulillah dua dagangan ini laris manis pada malam takbiran. Bahkan sampai pagi pun warga masih mencari ya, warga masih mencari. Padahal ada daging itu ya, tapi kan daging kurban kan untuk saudara-saudara kita yang berhak ya. Nanti kalau udah kelebihan baru, ini ada satu mangkok gitu, atau ada satu kilo gitu, baru deh kita terima. Tapi kita berikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang berhak untuk menikmatinya dulu gitu. Jangan kita serobot, mentang-mentang dekat masjid atau kita panitianya akhirnya, nih bawa kepalanya pulang, nih bawa kulitnya pulang. Jangan sampai bawa paha, satu paha tuh pulang ribet jadinya. Oke, kita masih punya informasi lagi. Kalau kemarin itu Masya Allah luar biasa, terima kasih untuk Polres Tual yang sudah mengerahkan 117 personilnya untuk mengamankan jalannya ibadah sholat Idul Adha ya. Sebanyak 117 personil gabungan dikerahkan Polres Tual untuk memastikan pelaksanaan sholat kemarin di Kota Tual itu berlangsung aman dan kondusif. Dan kemarin juga Wali Kota Tual, Wakil Wali Kota nampak ya, di Ketua Majelis Ulama Indonesia juga, Kepala Kantor Kementerian Agama, ini melakukan atau melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Lodar El Kota Tual.
Dan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di berbagai titik pelaksanaan sholat, mulai dari masjid utama hingga lapangan terbuka, guna menjamin masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk tanpa gangguan. Pengarahan ratusan personil ini merupakan bagian dari rencana operasi pengamanan Hari Raya Idul Adha yang telah disusun secara matang oleh jajaran kepolisian, dan personil diterjunkan dari berbagai satuan fungsi dan ditempatkan secara terpadu di sejumlah lokasi strategis. Selain di halaman masjid dan lokasi sholat, aparat juga disiagakan di jalur-jalur akses kawasan permukiman, pusat keramaian, hingga titik penyembelihan hewan kurban. Kapolres Tual melalui Kabak Ops Laode Arif Jaya menegaskan bahwa pengamanan ini menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Sekali lagi, terima kasih untuk Polres Tual yang sudah mengerahkan 117 personilnya untuk mengamankan jalannya ibadah sholat Idul Adha kemarin di wilayah Kota Tual.

0: oleh inflasi.
1: Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi terkini untuk Anda di pagi ini. Pendengar, kami informasikan nanti jam 9 kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional, dan setelahnya nanti juga kami akan sajikan informasi lain ke ruang dengar Anda, masih dari wilayah Maluku. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk Ibu Inda di Watdek. Iya, kita diajak makan bakso sapi. Terima kasih untuk tawaran yang luar biasa Ibu Inda ya. Kita sekalian dibagikan sama resep ini, katanya kalau punya daging nanti dibikin deh jadi bakso, lebih seru. Oke, terima kasih. Ada lagi dari dari UMKM. Iya, UMKM di Hoi Selayar. Iya, kakak kalau sing dapat hewan kurban nanti makan teri asap aja. Oh iya benar. Nanti kami akan bawakan embal goreng atau embal suami juga dari sini ya, biar lebih seru juga. Terima kasih. Tapi kita harus coba teri asap. Jadi biasanya kalau kita makan tuh kan ikan yang gede ya, yang dibakar atau diasap. Biasanya beli di pasar Tual sore-sore itu seru, 10.000 dapat satu potong. Itu ikan segar, nikmat sekali. Nah, yang berbeda di Hoi Selayar ini adalah ikan teri diasapin. Itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan usaha yang satu ini, kegiatan yang satu ini. Tapi ibu-ibu di Selayar luar biasa. Jadi sempat kita juga bersilaturahmi ya ke sana, juga diceritakan oleh teman-teman dari rumah BUMN Telkom, ada kegiatan yang menarik dilakukan oleh ibu-ibu, karena biasanya ikan teri itu dibuang ya, kalau sudah terlalu banyak dan tidak terjual, perusahaan sudah membeli dalam jumlah yang banyak, tapi tahu sendirilah kampung nelayan, jadi hasil penangkapan ikannya itu berapa banyak bertonton dalam satu hari itu. Hari ini ada, besok ada, lusa ada gitu. Jadi ibu-ibu ini ingin melakukan satu kegiatan yang bisa untuk menyibukkan mereka dan menghasilkan pundi-pundi dari ikan teri atau ikan puri yang biasa dibiarkan begitu saja gitu. Ada yang menjemurnya mentah-mentah, ada juga yang rebus dulu baru dijemur. Tapi biar katanya biar laris dan diingat terus, maka dibuatkanlah ikan teri asap, dan itu sangat nikmat sekali. Nikmat karena sebelumnya sudah dimarinasi ya, sudah dimarinasi dengan bumbu, dan setelahnya baru di, kalau dalam bahasa lokal atau bahasa pasarnya itu asar. Jadi ikan puri dapat asar. Iya, ikan teri diasapkan, sudah ada ovennya, tapi lumayan. Kalau biasanya ikan yang besar-besar itu ya cuman beberapa menit ya kita melakukan pengasapan, tapi kalau ikan teri butuh kesabaran karena 2 atau 3 jam. Jadi kalau dia kelamaan dalam oven ini, dia akan gosong ya. Akan gosong. Yang saya kepikiran bolak-baliknya ini loh. Satu-satu ikan teri sekecil itu, kalau untuk satu apa sih, dia jualnya 5 ons. Bayangkan berapa banyak ikan teri yang harus dipanggang, yang harus diasapkan, lalu berapa lama waktu yang harus dia menunggu. Tapi telaten luar biasa sekarang, sudah mulai dikenal ya ikan teri asap dari Hoi Selayar, seperti Embal Kesiang dari Hoi Ibra. Ibu Fitri juga di sana luar biasa, ini di tangan-tangan terampil ibu-ibu yang luar biasa, walaupun di Hoi tapi punya imajinasi, kreativitas yang luar biasa, sampai Embal Sianida bisa menjadi Embal Kesiang dari Hoi Ibra yang sudah terkenal, dan bahkan membawa bawah nama Maluku Tenggara dan beberapa instansi ke tingkat nasional. Nanti insya Allah ikan teri asap juga seperti itu ya, ikut jejak Balkis yang di Ohoi Ibra. Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang, maka pakannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan.